0: untuk masyarakat di Kabupaten Solo Selatan dapat tercapai di tahun ko. Terbalik ke informasi yang kedua, Dusun Padanga bahan bangunan nan inovatif Semen Padang Bata Interblocking atau Sepa Blok dianggap sebagai solusi untuk tantangan pembangunan perumahan tetap atau huntap di Sumatera Barat. Anggaran nan tabate sekitar 60 juta rupiah per unit untuk tipe 36 merupakan tantangan kadang dalam menyediakan perumahan yang layak untuk masyarakat dan terdampak bencana hidrometeorologi.
1: Kita dapat dana stimulan dari BNPB dengan besaran saat ini untuk rusak berat itu sebesar 60 juta rupiah per unit rumah. Besarannya mungkin dengan kondisi sekarang tentu tidak mencukupi untuk pembangunan satu unit rumah yang ramah terhadap gempa dan memenuhi syarat untuk hunian tetap, tapi dengan budget yang terjangkau dengan dana bantuan tersebut. Saat ini ada terobosan baru dari Semen Padang di mana ada Sepa Blok yang setelah kita diskusikan dengan pihak Semen Padang, budgetnya mencukupi untuk pembangunan satu unit rumah dengan menggunakan Sepa Blok.
0: Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan penggunaan teknologi konstruksi dan efisien sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memastikan baso pembangunan huntap memenuhi standar kelayakan walaupun anggapnya tabateh. Beliau menyampaikan inovasi Sepa Blok dianggap mampu menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan Niko dan bahan pun dirancang untuk tahan bencana sarato efisien dalam proses pembangunan. Dusun Padanga potensi naiknya harga bawang dan lado merah harus diwaspadai pada kuartal kedua 2006 di Sumatera Barat. Ikut dikatakan Dekapalo Bank Indonesia Sumatera Barat M. Abdul Majid Ikram sebagai tanggapan kepada potensi ancaman musim kemarau dan dapat mengurangi produksi pangan. Majid menyampaikan pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah strategis. Sebagian tantangan utama adalah potensi galodo dan dapat memberikan dampak pada hasil pertanian.
2: Kami juga dapat informasi dari BMKG, Mei, Juni, Juli itu musim kering. Itu ada potensi produksi cabai dan bawang akan turun.
0: Pemerintah daerah disarankan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga tersedianya pasokan. Ikut termasuk kerajo samo antar daerah untuk menjaga stabilitas pasokan pangan. Kelompok petani hortikultura khususnya yang menghasilkan bawang dan lado merah diimbau untuk punya peranan dalam mendukung stok saat terjadinya defisit. Informasi terakhir Dusun Padanga, pemerintah Kota Padang menargetkan 3% penduduk atau lebih kurang 27 ribu warga untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Kepala Perpustakaan dan Karsipan Kota Padang, Heriza Safani mengatakan hingga April 2026, keanggotaan perpustakaan daerah di Padang mencapai sampai 1.300 orang. Angka itu masih relatif rendah walaupun Allah meningkat dibandingkan tahun 2025 dan tercatai sampai 1.000. Menurut Heriza, keanggotaan perpustakaan dapat tarif maningke seiring jo peningkatan fasilitas jo prasarana. Gedung perpustakaan daerah nan baru ko bisa memancang anggota dan kunjungan. Hal itu dibuktikan jo maningke nyo kunjungan masyarakat ke perpustakaan Kota Padang dari Januari hingga April 2026 jumlah kunjungan mencapai 16.000 dan itu merupakan peningkatan nan signifikan dibandingkan tahun 2025 jo total 10.000 kunjungan.
3: Ke depan, perpustakaan tidak hanya tempat membaca yang monoton saja, tapi tempat yang cozy bagi anak-anak muda sekarang. Menyediakan tentunya ke depan kita berusaha untuk menyediakan kopi shop juga, kemudian juga taman-taman yang bisa dihiasi. Soalnya ini kita perbaiki ke depan, tingkat kunjungan dan tingkat keanggotaan, alhamdulillah perlahan sudah mulai naik.
0: Kepala Perpustakaan dan Karsipan Kota Padang Heriza Safani menambahkan untuk menarik pengunjung ke perpustakaan, bangunan baru indah hanya menyediakan buku, namun juga tampil pemainan anak-anak, musola hingga ruang pertunjukan nan kete. Yalah dusana segitu dulu kabar berito untuk pagi ko, bisa pasua balik juga kabar dan lain pulo pada waktu yang sama. Ambo dan membawakan kabar, Ari mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basono malia jokaba nan lain puluh.

Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?

0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: rri.co.id
3: complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id
2: Pro 4 RRI Padang.

Perobatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Si Nona, lagu spesial untuk Sudah Kasadonyo. Dan Pagiko masih ataupun baru menangkap rompeer dari Padang. Masih juari di Siko sampai jam 2 balik siang, Beko. Beko lagu yang spesial Bana dari Ryan Band. Tapi ini sebenarnya adalah lagu dari Eli Kasim, seorang penyanyi legendaris di Minangkabau, ciptaan Samsul Arifin. Dan emang kalau lagu kok sama Padang, memang Dima-Dima aku dikenal acok dinyanyikan ulang dek penyanyi-penyanyi Minang generasi baru. Nah, kelas salah satunya. Kalau ada irama liriknya sederhana, tapi subhananya iku lagunya menyimpan pasan dan nasihat budaya nan mandalam. Jadi kalau awak pikiah-pikiah, di danga sejo. Kato Nona dalam lagu kok subhananya adalah panggilan sayang yang umum dipakai orang tua untuk anak gadisnya di Minangkabau. Ceritanya tentang si seorang ibu ke anak gadisnya yang kerja kadang mengingatkan si anak gadisku, si nonaku supaya tidak terlalu suka pai pemain sampai lupa waktu tamunya katiko hari lah sore, ya kan. Yang jaleiko kalau adanya memang cerminan dari adat dari etika Minang dan menjunjung tinggi kehormatan seorang gadis Minang usaha pedangga. Meskipun si nona digambarkan sebagai garinan rancak, budi pekerti elok, sopan santun, beliau tetap diingatkan untuk menjaga diri dan tidak keluyuran. Pesanku menjadi semacam reminder lah, semacam pengingat lah untuk anak gadis Minang pentingnya menjaga nama baik diri surang saratojo keluarga dan senapa nangga. Nah, iko untuk nusa pendengar pagi iko mendengar sedang santai menikmati sarapan ataupun alah mulai karajo ataupun masih di rumah mangalai-ngalai. Mangalai-ngalai santai, ada mungkin nan sedang off kebetulan hari iko kan. Walah Beko aku bagi informasi balik ya. Itu sekilas informasi soal lagu si Nona nan memang rancak bana budi lo. Sopan santun pulo, itu gadih Minang bana harus patuh itu dosa pendengar.

0: Propa dari Padang Surabaya Sumatera Barat. Bersama lagi ku lagu spesial dari Juve Rochar, Layuh Palapa, spesial untuk Dusada Kasadonyo. Dan mungkin di pagi hari ku sedang melakukan perjalanan. Hati-hati di jalan. Dari ku hari pun ini menyalamkan untuk Pak Martin dan sedang dalam perjalanan di Pariaman ya, dari Pariaman ya Pak, dan menuju ke Padang. Mudah-mudahan lancar jaya Pak perjalanannya untuk ke Padang dan sampai ke RRI bisa segar bugar ya Pak ya. Dan untuk Dusun Panangka Sadonyo dan akan ke luar kota, hati-hati saja. Beku hari akan sampaikan informasi cuaca, perkiraan cuaca hariku dari BMKG Sumatera Barat. Jadi sebagai pertimbangan kalau akan melakukan aktivitas, kalau bisa sadio payung sebelum hujan gitu. Kini jam 7 lebih 36 ini waktu Indonesia Barat. Oh, masih spesial kan lagu-lagu untuk Dusun Kasadonyo. Dan mendengar kami pun langsung di 92.4 Sarato di RRI Digital. Tapi sebelum bagi informasi ya Wak, aduh punya puluh informasi nan ikuah.
1: Kawanan kabang cik apa yang membepiti? Kapa yang beli baju Ih, mangaruh panik-panik kabang tuh Ian. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
2: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
2: Atu?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak para lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
2: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah Kris. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
7: Dan kredit peti terbuat dari...
8: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
9: Di sini ya, lagi ada ipet.
8: Nah ini juga, komputer masih aja nyala.
10: Duh, bapak ini cerewet banget sih pak. Lupa matiinnya pak.
8: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
10: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang Bapak jadi boros.
8: Kamu tahu aja.
3: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
7: Yo, dun sana kasadonyo. Ko ado silang nang babang ka, karajo nang babok ko. Nang ditinggikan saran tiang, diduluhkan salangka. Nang carano ba isi siriah, kapangganti rokok nang sabatang.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama Paranga jam 7 lebih 7. Sabalu mawa melangkah ke jam 8 lebih cool. Untuk informasi update, nah, kita akan sampaikan dulu informasi perakiran cuaca dari BMKG Sumatera Barat. Nah, untuk edisi 8 Mei 2026 cool. Di pagi hari perakirannya berawan. Sementara di siang sampai sore hari perakirannya berawan sampai hujan ringan, berpotensi hujan sedang di wilayah Agam, Limob, Puluah Koto. Sudah tuh di malam harinya, prediksi ataupun perakiran cuacanya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Sawan Barat, Tagam, Tanah Datar, Padang Panjang, Limpulah Koto, habis itu Kabupaten Solo, Solo, Solo Satan, Sijunjung, Darmas Raya. Potensi hujan yang sedang sampai labe di wilayah Padang Pariaman, Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan. Melangkah ke dini hari, nah, itu ada perakiraan berawan, potensi hujan ringan di wilayah Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pesel, Saulunto, Kabupaten Solo, sudah tuh Solo, Sijunjuang, dan berpotensi hujan sedang sampai labe di wilayah Limapulah Koto, Payakumbuh. Untuk peringatan dini harian, ada peringatan dini harian dari BMKG Provinsi Sumbar, waspada potensi hujan sedang sampai labe, Dusun Apenanga di wilayah Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pesel, Pasaman, Liupulah Koto, Sudatu Kabupaten Solo, Solo, dan Sijunjuang serta sekitarnya. Nah, itulah prediksi atau perakiran cuaca untuk hari ke tanggal 8 Mei 2026 untuk wilayah Kota Padang dan Sumatera Barat. Mulai rusak pada ngawak ke lagu Balia.

0: Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Beserta perangkat Universitas Andalas akan melakukan analisis komprehensif sebelum memutuskan ikut mendirikan Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Sunan Aidinil Zetra menanggapi ajakan BGN supaya seluruh aktivitas akademika universitas untuk menjadikan MBG Eco sebagai laboratorium hidup dan menumbuhkan ekosistem riset, kajian, sarana pengembangan pendidikan dan berkualitas. Beralih ke informasi K2, pengurus Karang Taruna Kota Parang Panjang periode 2025-2030 resmi dilantik di Balai Kota Parang Panjang, Kepatang. Harapan organisasi ku mampu menjadi wadah generasi muda dalam berkarya dan berkontribusi untuk pembangunan daerah. Wakil Wali Kota Parang Panjang, Alex Saputra, mengatakan pemuda punya peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif dan produktif, sehingga Karang Taruna harus hadir di tengah masyarakat, cuk memberikan manfaat dan nyata.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.
1: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Saya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Masih bersama Romat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Ayo bantu itu si lagunya, Awak Setia, ya kan? Sayang sama Udo katanya. Spesial untuk saudara pendang kasadunyo dan sedang sibuk-sibuk di rumah mungkin, sedang bagoro membersihkan rumah bagai, ataupun sedang bakar rajo di tampak aktivitasnya masing-masing sama pagi. Dan informasi awak balik share ke Dusan Perangga, perubahan cuaca yang indah menentu. Kadang-kadang membuat masyarakat perlu lebih waspada untuk kondisi kesehatan kan. Suhu yang naik turun, kadang-kadang hujan, bentuan kini ikulah. Itu bisa saja tiba-tiba mempengaruhi daya tahan tubuh dan meningkatkan resiko penyakit serupa flu dan batuk. Dilansir dari laman Ayo Sehat kemkes.go.id dan informasi ku dari rri.go.id, Dusun Perangga ada beberapa langkah sederhana dan penting yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas tetap optimal. Salah satu cara yang paling dasarnya adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sarupo kebiasaan awak mencuci tangan. Nah, saja COVID selesai kadang-kadang awak lupa gini kan. Nah, itu nan harus diulang belia. Jadi kebiasaan mencuci tangan rutin. Sudah tuh hindari wajah, serta memakai masker kalau aduh di tempat nan ramai, nan rami, itu efektif mencegah penularan penyakit. Tapi ya mungkin bisa disesuaikan lah kalau untuk masker kan. Walaupun ikut sepele, kesannya udah sama pendengar, langkah-langkahku punya dampak nan kadang dalam menjaga kesehatan. Sudah tuh jangan lupa penuhi nutrisi yang punya peranan penting dalam mendukung sistem imun tubuh awak. Sarupo vitamin, vitamin mineral, vitamin C, vitamin D, zinc, supaya bisa bekerja maksimal dan optimal. Nutrisiku bisa didapatkan dari konsumsi buah dan sayuran segar, kacang-kacangan, sarato ikan yang balama. Kebutuhan cairan badan pun tidak boleh diabaikan, utamanya ketika cuaca dingin, ketika rasa haus cenderung berkurang. Dan disarankan tetap mengkonsumsi sekitar 7-8 galih ayah perharinya. Dan dosa perangan kalah penting kualitas tidur atau lalu awak menjadi faktor penentu kesehatan tubuh. Jadi ketika lalu badan itu melakukan proses pemulihan dan memproduksi antibody. Jadi dia itu akan menjaga awak selama awak lalu sekitar 7-8 jam per malam. Nah, sesekali boleh juga kalau misalnya awak tidak sibuk-sibuk banget, baik olahraga, tapi tidak perlu pula olahraga yang baik doh. Cukup melakukan aktivitas ringan saja, serupa jalan capek, yoga, kondenio, atau bersepeda santai 30 menit sehari jadinya. Dan terakhir, usaha perangkat yang penting untuk melindungi diri awak ketika aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa pakai jaket kalau dingin, bawa payung atau jas hujan. Jadi tampuah saja hujan. Habis kok damam, kok sakit, kok flu bagai, ya sudahlah. Tak payah awak nak. Jadi itu, pakailah atribut-atribut yang bisa melindungi awak untuk menghindari aktivitas nan membuat penyakit. Supaya bisa menjaga kondisi badan awak untuk tetap stabil dan mengurangi risiko sakit. Mudah-mudahan lah awak sadonyo dan sampananga bisa sehat-sehat saja. Aktivitas lancar-lancar dan target-target yang awak susun nanalah awak lakukan untuk tercapai pulo kesadonyo. Oh, masih di Sumangek pagi sampai jam 9 pagi Beko, masih sesi Sumangek pagi. Awak balik-balik ke lagu dan sampananga. Hari putakan lagu dari Taila Koto, nyanyian Bundo.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
2: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
1: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh, aduh gimana dong.
2: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh Rin. Namanya rangkiang, ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
1: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
2: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Masih bersama Propat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nusa Penida, lagu punya Indra Mae, judulnya Cinto Da Pernah Harato. Emang betul tuh harusnya. Cinto kan tumbuh dari hati kan. Jadi nado na pengaruh ilmu Harato atau lain-lain yang pasti di antara dua belah pihak kuah. Cinto ku tumbuh bersemi dengan ikhlas dan dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Cah, mantap pagi-pagi bercerita tentang cinto bersama dengan. Masih lagu kola mantakan kita di jam 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di siko program Sumai Pagi kita dari jam 6 tadi ya. Beko di jam 9 awak akan berbagi informasi soal daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia, Sumatera Barat dan Indonesia di program Jelajah Negari. Beko hari bagi informasinya untuk dusunakan pandangan kesadunya. Sambil masih bisa kita nikmati lagu-lagu spesial yang kita putar di siko yang telah dilist di music director kita. Lagu Nana Cabana. Kok ke kalau kota pagi ko Nio menengah prompek tetap pak. Silakan download dulu aplikasi teranyar gitu di handphone Android di RRI Digital. Sudah tuh bisa streaming di rri.co.id. Iko ada lagu terakhir kita di sesi Sumangai pagi-pagi ko sama Panaga. Kita putarkan Fanny Fabiola Basandiang Duo. Mudah-mudahan sumangainya masih ado sampai siang beko. Masih bahasa muari di siko sampai jam 2 balik edisi 8 Mei 2026.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Barangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan 26 unit gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP adalah sedang tahap pembangunan dan kemajuan pekerjaannya rata-rata 35% sampai kini. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pasaman Barat Agus Lima mengatakan terhadap pengerjaan bangunan koperasi KO, pihaknya selalu melakukan monitoring dan koordinasi jo pihak pelaksana di lapangan supaya pekerjaan sesuai jo dokumen dan tape wakatu. Menurut beliau, bangunan koperasi Desa Merah Putih yang ukurannya 20 x 30 meter ko, luas lahan secara keseluruhan 20 x 50 meter. Sedangkan koperasi Desa Merah Putih yang telah mengajukan lahan dan terverifikasi sebanyak 26 unit dan ada puluhan sadang diverifikasi. Beralih ke kabar yang kedua, Universitas Andalas Sunan menjalin kerjasama jo lembaga filantropi dan kemanusiaan OP Duafa dalam penguatan aspek pendidikan dan penelitian berbasis kebutuhan masyarakat. Ketua Dewan Pengurus OP Duafa Ahmad Cuaini mengatakan kemitraan dua lembaga ko diarahkan untuk mengintegrasikan kekuatan akademik dan gerakan filantropi untuk menghadirkan program dan berdampak langsung untuk masyarakat, khususnya di ranah Minang. Dari beliau, kolaborasi KO membuka peluang pengembangan berbagai program mulai dari beasiswa, kuliah praktisi sampai peningkatan literasi sosial dan kewirausahaan mahasiswa. Dari beliau, Sumbar punya potensi yang gadang untuk pengembangan riset kolaboratif dan fokus ke isu sosial, ekonomi umat, sarato kesehatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Salam.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
2: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti?

Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Usana Padangawa di Jelajah Negari. Akhirnya ada informasi dari Jembatan Ratapan Ibu. Mungkin pernah mendengar Usana Padangawa ikut Jembatan Ratapan Ibu, salah satu situs sejarah terkenal yang lokasinya di Kota Pekumbuah, Sumatera Barat. Jembatan Tuo yang melintasi aliran Batang Agamko bukan hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tapi menyimpan kisah pilu perjuangan rakyat Minangkabau di masa penjajahan Belanda. Bangunan Kudus Perangga didirikan sekitar abad 19 jo arsitektur khas kolonial Belanda yang memakai susunan batu merah berbentuk setengah lingkaran. Dan meskipun adalah usianya ratusan tahun, struktur jembatanku masih tagak kokoh dan menjadi salah satu ikon sejarah yang paling menonjol di Kota Pekumbuah. Nama ratapan ibu ko sendiri berasal dari peristiwa tragis di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut sejarah dan cerita masyarakat setempat, lokasi ku pernah menjadi tampek eksekusi pejuang tentara Belanda. Eksekusi pejuang dek tentara Belanda maksudnya, di mana para pejuang yang gugur jatuh ke sungai Batang Agam, dan tangisan pilu para ibu yang menyaksikan kekejaman penjajah itulah yang menjadi latar belakang degahnya namo tu jembatan ratapan ibu. Nah, beku atarikan informasinya, walewaikan dulu lagu selanjutnya.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Keempat, RRI Padang.

0: Gis, Gis, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap. Ntar lu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Eh, itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Masih bersama Rumah TRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bersama dengan informasi terakhir kita di Jelajah Negari tadi masih tentang jembatan Tertapan Ibu. Jadi kini kok kawasan jembatan kolah bertransformasi menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Pekumbuah. Hadiran taman dan berbagai fasilitas umum di sekitar lokasi membuat kawasan kok menjadi semakin ramai dikunjungi di masyarakat. Pemerintah daerah setempat pun taruh melakukan penataan supaya kawasan kok tetap jadi kawasan yang terjaga sebagai cagar budaya sekaligus ruang publik dan nyaman. Dan sebenarnya selain punya nilai sejarah yang tinggi, jembatan Tertapan Ibu menjadi pengingat akan pengorbanan dan gadang para pahlawan dalam merabui kemerdekaan. Masih muda, kesadonyo diharapkan bisa menjaga warisan budaya ku supaya tidak hilang. Supaya tidak hilang, ditelan zaman. Dan sampai kini jembatan ku masih tetap menjadi simbol patriotisme masyarakat Pekumbuah sekaligus saksi bisu perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Liko ada rencana ke singgah ke Pekumbuah ya. Cobalah singgah pulau ke jembatan Tertapan Ibu, rasakan keindahannya, rasakan nilai sejarah nan taukiah di jembatan Tudus Harapanaga. Lagi jam 10 Beko kita akan di Lamak Taraso berbagi info kuliner lah untuk sana kesadaran di hawa nikmati lagu

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dusana Padangka, pemerintah Kota Bukittinggi segera menggelar perayaan literasi budaya Minangkabau yang diikuti 252 delegasi dari 36 negara bertajuk Internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF. Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Aziz mengatakan IMLF kali Kampeko mangke tema jam gadang detak jantung ibu kota. Kegiatanku dilakukan di Juni 2026 kerjasama Jo Yayasan Satu Pena Sumatera Barat, dan beliau menyampaikan IMLF pun menjadi salah satu rangkaian kegiatan perayaan 100 tahun jam gadang. Wakil Wali Kota menyebut ada 9 kegiatan utama dan dilaksanakan di sejumlah SKP di Takaya. Beralih ke Kabupaten Kaduo, PT Pegadaian lewat Unit Usaha Syariah menggandeng Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang untuk wakuai kampus sebagai poros penggerak ekonomi syariah di Sumbar lewat 7 program prioritas, mulai dari renovasi ruang kegiatan sampai pengembangan riset bisnis syariah. Direktur Jaringan dan Operasional PT Pegadaian Eka Febriansah mengatakan Pegadaian tidak hanya fokus ke pengembangan bisnis bullion ameh, tapi mempeluai kolaborasi jauh perguruan tinggi untuk mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah lewat pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Ma'apam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai Dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan Kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tab sih? Gak zaman kali Dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompet dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sahabat Nengawak di Lama Traso. Dan kini ada info soal kopi Buki Apit. Kopi Buki Apit ko, salah satu jenis kopi yang terkenal dari daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Kopi ini punya rasa dan khas dan aroma dan memikat, menjadi favorit di kalangan pecinta kopi di seluruh dunia. Jadi mulah kopi Buki Apit ko berasal dari dataran tinggi Bukit Tinggi yang letaknya di Provinsi Sumbar. Sejak zaman kolonial Belanda, daerahku dikenal sebagai hasil kopi berkualitas tinggi, kan? Nah, kopi ko dihasilkan dari perkebunan kopi yang tersebar di lereng-lereng bukit. Ketinggiannya antara 900 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau bicara soal proses produksi kopi ko, Dusun Padanga dimulai dari pembelian biji kopi dan berkualitas tinggi. Sudah itu dipanen, selektif, dicuci juga bersih untuk menghilangkan kumuh-kumuh atau kotorannya. Nah, setelah proses pencucian, biji ko dikaryangkan jauh sinar matahari dan bisa memakai mesin pengaryang pulau. Alah karyang, kopi ko langsung dipanggang. Hati-hati dek para ahli roaster untuk menghasilkan cita rasa nan sempurna. Kopi ko punya cita rasa nan kayu dan beragam, Nusa Padanga. Sentuhan manis, sakete asam ado dalamnya, dan rasa khasnya mencakup coklat, buah-buahan, rempah-rempah. Aroma kopinya memikai, ya, merupakan kombinasi wangi-wangi bunga, coklat, karamel, dan menyenangkan. Dan salah satu hal yang membuat kopi ko unik itu adalah karakteristiknya yang terpengaruh jo iklim. Sudah itu tanah, topografi daerah Bukit Tinggi. Daerah ko punya tanah nan subur, iklim nan ideal untuk pertumbuhan kopi yang berkualitas tinggi. Selain itu, di sana Padanga proses pengolahannya pun terkontrol. Elok tu ketat berkontribusi ke kualitas kopi Bukit Api itu sendiri gitu loh, ya kan? Dan memang kopi Bukit Api ko bagian tak terpisahkan dari budaya Minangkabau. Di Minangkabau, kopi ko tidak hanya sekedar minuman, tapi adalah simbol kebersamaan dan keramahan. Minum kopi jo kawan, jo keluarga, jo tetangga itu tradisi dan adalah tertanam secara kuat dalam masyarakat Minangkabau. Jadi kalau misalnya untuk para pecinta kopi berkunjung ke daerah Bukit Tinggi, nah, nikmatilah kopi Bukit Api, pengalaman yang tidak terlupakan. Dan di situ pun banyak kadai. Kadai kopi di daerah kom menjadikan kopi Bukit Api, dan caranya pengolahannya berbagai macam, mulai dari klasik sampai modern. Selain itu, wisatawan pun bisa mengunjungi perkebunan kopi untuk melihat langsung proses pembuatan kopi dari awal sampai akhir. Itu adalah bukti nyata dan sangat penengah dari kekayaan alam dan budaya Minangkabau. Cita rasa nyonan kuai yang kayu aroma, uniknya budaya. Nah, kopi ko menjadi satu favorit yang paling digemari. Lewat kopi Bukit Api ko, kita bisa merasakan keindahan dan kelezatan kopi dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, apalagi ya wak, yang memang orang Minang, Sumatera Barat kan. Rasanya kalau nak pernah menikmati kopi Bukit Api, weh, yo harus dicoba secepatnya, Dusun Padanga. Oke, Dusun Padanga, selamat menikmati. Kalau bersobok juga kopi ko, nikmatilah kopi asli Minangkabau. Nah, kini bakal lagu dulu. Hari punya lagu dari Sri Viola, Hitam di Atas Putih.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai, tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering ke sana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau. Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ada. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bahagia lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo. Hilang tas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang biti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik C. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 mg atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 mg atau 12% dari anjuran harian berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
4: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dusara Wadanga Universitas Andalas bersama Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik Persatuan Insinyur Indonesia atau LAM Teknik PI menyosialisasikan penguatan mutu program studi prodi teknik supaya menghasilkan lulusan yang berdampak ke pembangunan bangsa. Wakil Rektor 1 UNAN Prof. Syukri Arif mengatakan di era kini ko pendidikan tinggi berubah capek dan kampus tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan namun harus membahagia dampak nyata untuk masyarakat, dunia industri, pembangunan daerah hingga kemajuan bangsa. Pada kakabana kedua, Dusun Padangga pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan upaya penanganan nangko kematian ibu dan bayi. Jocaro magiah layanan di tingkai dasar de bidan sampai mengoptimalkan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang bayi sampai balita. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alicia mengatakan dari data 2025 jumlah kematian ibu ada 6 balik orang dan bayi 78 orang. Jumlah ko akan ditekan supaya kematian ibu dan bayi bisa dikurangi dan beliau mengatakan pihaknya akan melaksanakan monitoring evaluasi ke pemberi layanan ke lini dasar yaitu ke bidan desa.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Propat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, di sana pandangan jam sabaleh lebih ya 9 menit waktu Indonesia Barat. Nah, awak kedatangan tamu ado Ibu Suswati. Bu Suswati ko beliau adalah UMKM Penjahit Wati, owner. Selamat siang Bu Suswati.
1: Selamat siang.
0: Oke, Bu Suswati lebih nyaman pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Minang nih? Indonesia aja kali ya. Ya, lebih general aja gitu ya, Bu ya.
1: Campur-campur.
0: Campur aja enggak apa-apa ya, Bu. Karena umumnya rata-rata kita bisa Indonesia bisa, Minang bisa juga. Oke, Bu Suswati, Penjahit Wati nih nama brandnya, UMKM-nya Bu.
1: Ya.
0: Bu Suswati ya. Kabar dulu deh, gimana kabarnya datang ke RRI, sehat-sehat aja Bu?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Ya. Oke, Dusana Pandangan di siang hari ini tuh kalau Dusana Pandangan melihat atau menyaksikan YouTube kita, itu sudah ada gambaran atau pajangan beberapa karya atau produk dari Penjahit Wati.
1: Iya.
0: Boleh di show dulu ini tas ada 4 ya Bu. Cuma motifnya doang nih beda-beda nih.
1: Iya, Ini ada tas dari Manik-Manik.
0: Tas dari Manik-Manik.
1: Iya, bisa dibawa untuk ke pesta.
0: Oh iya,
1: acara cakep juga ya. Acara formal juga bisa untuk acara bundokan doang.
0: Iya, cakep juga ini.
1: Dengan acara PKK.
0: Bisa
1: bawa ini.
0: Terus yang berikutnya itu dari Manik-Manik semua Bu?
1: Iya, ini dari Manik-Manik juga. Yang ini bisa untuk pergi melayat.
0: Oh iya, kreatif juga ya.
1: Bahasa awaknya kampi ya.
0: Kampi ya. Oh iya. Kalau itu kampi atau tabue
1: dari
0: anyaman-anyaman gitu ya Bu ya.
1: Kalau itu anyaman dari maniak-maniak.
0: Maniak-maniak. Oke. Dari belakang itu juga
1: ada
0: tempat tisu.
1: Ini ada kotak tisu.
0: Kotak tisu ya. Luar biasa nih. Kotak tisu
1: ya, ini ada nih. Kotak tisu.
0: Iya, kokoh ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ada
1: tempat tisunya di dalam. Ini bukan di lem-lem.
0: Bukan dilem, tapi dirajut gitu.
1: Dirajut sama gitu benang ya. Nilon.
0: Makanya dia kayaknya kokoh, kuat ya, gitu ya
1: kuat.
0: Bu Wati ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini yang di depan nih buah-buahan ya Bu Wati ya.
1: Iya, ada buah-buahan.
0: Itu ini.
1: Ada. Ini ada buah jambu.
0: Oh, mainan kunci.
1: Iya, mainan.
0: Luar biasa, keren banget ini Bu Wati. Buah jambu, ada yang
1: ada pula ini yang lucu.
0: Ya.
1: Ada terong.
0: Oh iya, terong.
1: Iya.
0: Mantap banget.
1: Ada terong, ada strawberry.
0: Strawberry, ada.
1: Ada. Ini ada.
0: Bengkuang ada enggak Bu, bengkuang? Belum ya?
1: Bengkuangnya mirip-mirip seperti ini mungkin.
0: Gitu ya. Apa itu lebih ke nanas mungkin kali ya, Bu?
1: Iya,
0: nanas ya. Tapi mantap juga ya macam-macam ya.
1: Iya.
0: Nah, ini berarti produk-produk yang dihasilkan dari Penjahit Wati.
1: Iya.
0: Gitu. Berarti ini sejak kapan sih Bu Ibu mengawali usaha ini? Dan gimana nih ceritanya ini kok bisa Ibu merintis usaha Penjahit Wati gitu?
1: Pertama-tama Ibu kan tamat sekolah SMKK. Kalau sekarang namanya SMK 6.
0: Oh iya, itu kejuruan ya.
1: Iya, tamat tahun 89 dan mulai menjahit tahun 90-an.
0: Udah lama ya Bu?
1: Iya udah lama.
0: Kalau saya pikir itu saya baru umur berapa ya? 90 ya Bu? Baru umur 7.
1: Iya.
0: Ibu sudah mulai menjahit itu ya?
1: 36
0: tahun sih waktu itu.
1: Iya.
0: Wah luar
1: udah
0: biasa.
1: Udah 36 tahun udah menjahitnya.
0: Terus?
1: Jadi karena waktu itu ada pandemi.
0: Jadi di 2000
1: tahun 2020.
0: 20. Berarti dari 90 itu Ibu sudah berjalan.
1: Udah.
0: Menjahit baju dulu atau bagaimana nih?
1: Jahit baju dulu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi karena ada pandemi, jadi waktu itu kan kami kan banyak ibu-ibu ada di rumah. Dan jahitan waktu itu kurang lah gitu kan.
0: Jahitan kurang.
1: Ada orang yang mau ngupa jahitan. Jadi waktu itu kami mau bikin masker karena masker langka. Jadi kami mau bikin masker.
0: Masker ya.
1: Jadi diajaklah ibu-ibu nih pada minum-minum di rumah, kita belajar menjahit.
0: Iya.
1: Belajar bikin masker. Nah terus ada pula ibu tuh yang pandai bikin mani-mani ini. Jadi kami tukar-tukar ilmu.
0: Gitu. Saling mencoba nih satu sama lain nih gitu ya.
1: Ada ibu nih yang pandai bikin mani-mani, diajarkan pula kami bikin mani-mani. Ada yang pandai bikin rajutan.
0: Diajarin lagi.
1: Diajarkan pula rajutan.
0: Ini perkumpulan ibu-ibu para penjahit nih. Ada yang merajut, ada pakai manik-manik, ada juga yang
1: menjahit biasa. Kebetulan ibu yang ngajarin yang menjahit.
0: Oh gitu, iya. Jadi itu dari 2000 tadi 1990 itu berarti sudah mengawali untuk menjahit baju nih.
1: Menjahit baju
0: dulu nih Bu, berarti ya.
1: Fokus
0: menjahit baju, dan itu dari awal juga namanya sudah Penjahit
1: Wati.
0: Sampai sekarang udah enggak ganti-ganti.
1: Enggak
0: jadi tuh penjahit lagi. Wati enggak ganti-ganti. Itu ya Bu Wati ya, luar biasa. Jadi 2020 baru berpindah atau mencoba sesuatu yang baru di luar menjahit baju.
1: Ya, di luar menjahit baju.
0: Karena memang waktu itu latar belakangnya lagi COVID. Tapi apa hubungannya sih Bu COVID sama penjahit baju itu?
1: Kebetulan kan waktu COVID tuh enggak ada jahitan lagi.
0: Kurang orderan, kurang nih.
1: Orderan, ya, kurang.
0: Betul. Jadi
1: bingung ngapain lah di rumah kan. Jadi ada kebetulan ibu-ibu yang pengen belajar menjahit. Yuk kita belajar masker. Kebetulan masker gitu. Sedang butuh waktu itu kan.
0: Iya.
1: Kita bikin masker pertama.
0: Iya. Jadi yang ini berarti mulainya kapan nih Ibu membuat produk-produk ini?
1: Sejak tahun
0: 2020 itu sudah mulai.
1: Sudah mulai bikin-bikin manik-manik ini. Terutama-tama untuk diri sendiri.
0: Coba untuk kita dulu aja nih, sama keluarga nih.
1: Tahu-tahu dia nampak kita makai ini kan? Orang banyak juga pesan satu-satu, ada pesan gitu. Kita kan akhirnya ada pula pamerkan di PKK.
0: Ibu lebih deketan sama mikrofon boleh Bu? Biar agak kencengan. Luar biasa Bu.
1: Iya.
0: Karena mikrofon kita satu nih Bu. Kalau saya kenceng, Ibu kenceng juga.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi kalau dibilang ini tuh langsung ready Ibu waktu itu, udah langsung bagus, langsung oke. Itu mengawali dulu dengan membuat apa dulu nih? Kalau ini kan keribetannya pasti beda-beda nih.
1: Iya, yang pertama kali yang paling murah nih buat kotak tisu.
0: Kotak tisu murah ya Bu?
1: Iya.
0: Karena
1: murah.
0: Petak aja gitu.
1: Iya. Yang paling murah gitu. Belajarnya dulu pertama kami bikin kotak tisu. Cuman yang sulitnya nih Bikin tas
0: ya.
1: Iya, agak sulit.
0: Motif-motif ataupun bentuknya sendiri itu nyari sendiri apa memang ada referensi dari
1: referensi dari yang ngajar gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau mau bikin yang seperti ini, polanya seperti ini gitu. Kalau salah satu enggak jadi sampai ke atas.
0: Oh iya, berarti Ibu harus bongkar lagi dong.
1: Iya, bongkar.
0: Bongkar itu lagi. Dengan konsekuensi yang ruginya adalah benangnya barangkali ya.
1: Benang. Kalo terus ada yang pecah.
0: Oh, ada yang pecah juga.
1: Mani-mani ini pecah. Lagi sekarang nih supplier yang mani-mani ini payah carinya.
0: Oh, jadi suppliernya cuma satu nih Bu? Kalau dari Bu Wati sendiri.
1: Di Pasaraya tuh payah sekarang carinya. Memang gak ada nih. Ini gak ada di Pasaraya nih orang jual mani-mani ya.
0: Oh iya?
1: Terus dipesan dulu ke Jambi.
0: Oh iya, ya berarti kayak inden gitu ya Bu?
1: Iya,
0: nunggu dulu baru dateng ya.
1: Iya.
0: Kalau ditanya nih soal apa sih prefer atau sukanya, Ibu lebih suka jahit baju apa jahit ini? Itu apa sih namanya produknya Bu?
1: Manik-manik.
0: Manik-manik ya. Nah,
1: manik-manik akrilik.
0: Manik-manik akrilik.
1: Iya.
0: Nah, lebih suka jahit baju apa manik-manik akrilik nih Bu?
1: Sukanya jahit baju.
0: Jahit baju, iya, tapi
1: omsetnya lebih besar daripada manik-manik gitu. Kalau manik-manik nih mungkin belum ada supplier yang mau
0: yang nampung.
1: Yang nampung mungkin gitu.
0: Gitu. Berarti
1: belum ada pemasaran.
0: Belum ada pemasaran ya. Cuma kalau untuk baju udah oke ya.
1: Udah oke.
0: Kalau baju tuh omset berapa Bu sebulannya?
1: Kalau
0: gambarannya
1: sebulannya
0: aja. Banyak ya Bu. Sampai pikir ibunya.
1: Iya.
0: Berapa ya?
1: Kadang-kadang nengok-nengok orderannya gitu.
0: Itu momen-momen juga.
1: Lagi sekarang kan lebih musim barale.
0: Iya benar tuh banyak ya. Tapi sometime ada gak sih yang menggabungkan antara mungkin Ibu ngejahit baju apalagi berparale, ada manik-manik, sentuhan manik-manik di dalamnya, ada Bu?
1: Ada.
0: Berarti itu mengkombinasikan teknik menjahit dengan teknik membuat manik-manik.
1: Pasang payet-payetnya.
0: Pasang payet-payetnya Oh gitu.
1: Kadang orang tuh ada, dia bikin baju kan nampak tasnya bagus, dia bikin samain sama baju katanya warna. Seperti ini kan bikin baju
0: yang
1: warna biru.
0: Yang biru-biru putih ini ya, keren banget nih kalau kita look. Lihat lu kayak di YouTube nih.
1: Iya.
0: Cerah banget. Jadi disamain nih. Request-nya gitu ya, Bu. Gitu. Ini butuh modal-modal berapa sih, Ibu, buat satu produk ini? Mungkin tas rata-rata yang gede ukurannya ini paling gede ya, Bu, kalau ukuran tas ya?
1: Iya, Kalau tas yang biru nih mungkin kami belinya per on mungkin. Jadi enggak modalnya agak besar.
0: Agak besar ya.
1: Iya.
0: Artinya nanti berimbas juga ke harga jual ya?
1: Iya, itu ya, harga jualnya.
0: Apa nih yang pernah Ibu temui kendala mungkin selama membuat manik-manik ini? Kalau baju oke lah, Ibu tadi udah lebih senang ke baju otomatis. Kalau bikin baju mah udah gak ada kendala ya rasa-rasanya ya Bu ya.
1: Cuman kendalanya kami bikin manik-manik ini agak segan minta uang panjar.
0: Oh, Kenapa tuh Bu? Kalau baju oke,
1: okay, minta uang panjar. Kalau baju oke, okay, pasti orang tuh mau ngambil bajunya kan.
0: Kalau nah,
1: jadi kalau ini nggak segan mau minta uang panjarnya tuh, kadang nggak diambil sama orang. Ini kan nggak diambil orang, udah dipesan nggak diambil orang. Cuman nah, itu kendalanya kami.
0: Tapi sebenarnya bukannya harus dipanjar dulu biar ada jaminan kalau itu udah pesen dan harus bayar dan harus ambil gitu, bukan ya Bu?
1: Cuman ya itulah segan kami minta panjar tuh.
0: Oh gitu, akhirnya kan memang kadang ada orang-orang yang tidak mengambil itu risikonya
1: berarti Bu. Iya, cuman itu risikonya itu. Cuman senangnya ya, kadang ada orang yang ngambil cepat, belum siap lagi orang tuh udah nyesak-nyesak minta cepat, tuh ada juga.
0: Oh gitu. Untuk kalau rata-rata nih tasnya ukurannya sama ya, segede itu paling gede ya Bu. Rata-rata itu menghabiskan waktu berapa hari sih Bu bikin satu produk ini, tasnya ini?
1: Kalau tas nih paling lama 10 hari.
0: 10 hari ya?
1: Iya, paling lama.
0: Itu ngelihatnya aja udah, maksudnya looknya bagus, tapi udah kelihatan tuh dari looknya itu susah bikinnya gitu, ribet membuatnya gitu. Tapi Ibu bikin sendiri?
1: Iya.
0: Satu produk biasanya yang gede ini 10 hari?
1: Iya, 10 hari.
0: Gak ada bantuan dari armada dari mana gitu, dari anak, dari adik? Ibu bikin sendiri aja tuh di rumah. Ya
1: ada teman-teman, kami ada kelompok.
0: Ada ini ceritanya ada kelompok nih berarti.
1: Iya, kami ada kelompok, tapi kami tadi kan tukar-tukar ilmu.
0: Iya, benar. Gitu. Artinya Ibu dan teman-teman saling support nih. Ya, kalau misalnya ada orderan dan lain-lain, itu saling bagi aja.
1: Ya, seperti sekarang kan ada orang pesan nih 3 buah. Itu dikasih teman yang satu tuh.
0: Orderannya. Gitu. Kecuali kalau baju, emang itu orderan Ibu sendiri yang terima.
1: Paling bantuan nanti tolong pasang buah, tolong pasangin payet, paling-paling gitu teman-teman yang apa tuh, yang 10 orang tuh.
0: Gitu, luar biasa juga. Nah, ini kan

0: terkenal gitu Bu, ini banyak barang-barang yang di dari luar ya Bu, dari Bali.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah ini sekarang kan Ibu bisa menghasilkan sendiri nih.
1: Iya.
0: Berarti Ibu kedepannya akan fokus ke manik-manik ini.
1: Iya.
0: Langkah-langkah apa aja nih Bu yang sudah Ibu mulai dari sekarang? Ini produk udah Ibu hasilkan, nah mungkin ada next langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan untuk fokus ke manik-manik.
1: Pingin gitu cari ilmu, apalagi sekarang kan sedang cari ilmu pula di perpustakaan kan ada buka buka privat manik-manik sekarang.
0: Oh iya Bu.
1: Ya di perpus.
0: Oh terus berarti Bu pengen menambah ini ya?
1: Menambah ilmu dari manik-manik nih.
0: Betul udah masuk Bu, udah daftar dan
1: udah ikut ya, udah mulai.
0: Pembekalan apa tuh yang dikasih di sana?
1: Kasihnya cara bikin apa ini baru dikasih pelajarannya, cara bikin bros yang bagus.
0: Oh ini beda lagi ya?
1: Iya ada. Ini ada macam-macam.
0: Iya bagus juga ya.
1: Kadang-kadang kita nengok dari YouTube tuh kurang ngerti gitu.
0: Iya, nah.
1: Tapi kalau kita langsung gurunya yang ngajar, cepat ngertinya, cepat siap langsung kan.
0: Gitu. Berarti itu produk-produk yang seperti buah-buahan dan bros-bros ini.
1: Ini bisa nengok di YouTube.
0: Oh kalau itu gampang ya, buat nengok di YouTube.
1: Bisa nengok di YouTube.
0: Tapi dan termasuk yang tas juga. Kalau tas Bu?
1: Payah juga.
0: Susah juga.
1: Iya, langsung sama orangnya.
0: Oh, berarti Bu belajar di dinas ya, perpustakaan ya?
1: Iya, ada sekarang baru belajar.
0: Terasa perbedaannya, Bu Hati?
1: Karena kami sudah belajar bikin ini, cuman cepat nangkapnya kalau kita mau bikin lagi gitu.
0: Mungkin karena Ibu juga udah passion kan, udah bakatnya di situ kan?
1: Iya.
0: Oh gitu. Nah, saat ini tuh orderan banyak gak sih Bu Hati?
1: Kebetulan sekarang orderan manik-manik ini cuman ya tuh baru 3-4 nih.
0: Orang pesan, 4 yang gede-gede ini.
1: Ya,
0: tisu
1: letak
0: Kampia Bareh ini ya. Ini memang menarik juga ya Kampia Bareh. Tapi ada sentuhan ini enggak sih, karena memang Kampia Bareh ini tuh spesifik ada dari Minang, budaya kita gitu. Ibu memberikan sentuhan ini enggak di Kampia Barehnya? Sentuhan budaya kitanya.
1: Pengennya seperti itu, Bang. Tahu-tahu belum dapat ilmunya gitu.
0: Iya,
1: ada yang pembimbing yang pengen bantu.
0: Iya, mungkin
1: mengajarkan kami.
0: Iya,
1: kami menerima.
0: Betul ya. Oh, ukiran-ukiran Minang gitu.
1: Kalau
0: ya.
1: Dapat ada sentuhan Minang ya.
0: Jadi itu kan menambah value dari produknya sendiri kan, Bu.
1: Iya,
0: ini bukan produk biasa nih, tapi adalah produk yang ada nilai budayanya gitu ya Bu. Luar biasa. Terus sampai saat ini tuh masih ada pesanan 4. Terus yang kecil juga pesanannya juga lumayan
1: ini
0: banyak
1: kan
0: ya Bu.
1: Untuk apa nih? Untuk
0: mainan kunci ya.
1: Souvenir untuk berale.
0: Oh, banyak pesanan enggak Bu kalau pas berale? Pernah dapat
1: sekali,
0: orderan ya, begitu. Berapa biji tuh Bu kalau untuk souvenir?
1: Kalau souvenir tengok tingkatan orang pesannya. Kalau lebih maksudnya? Banyak harganya lebih
0: murah karena
1: karena bahannya bisa kami stok banyak-banyak, kami beli banyak itu. Tapi kalau sikit-sikit tuh harganya
0: enggak mahal. Ibu paling banyak dapat berapa kalau untuk orderan barale ini souvenir?
1: Souvenir paling kurang waktu itu cuman kira-kira 200 buah.
0: Lumayan banyak juga karena memang barangkali orang juga mikir-mikir ya, ini tuh kayaknya produknya spesial gitu. Kalau jadi souvenir itu bakal agak wah juga ya Bu ya.
1: Tapi kan orang lebih senang belanja di online katanya, lebih murah.
0: Nah itu dia
1: satu kendala kami.
0: Salah satu kendala Ibu. Dan sekarang saat ini kan Ibu ada di bawah naungan Dinas Koperasi nih.
1: Iya.
0: Nah, ada gak petunjuk-petunjuk ataupun apa sih pembekalan-pembekalan yang dibagi karena sekarang udah era-eranya digital ya Bu, online. Ada gak arahan-arahan dari Dinas Koperasi untuk itu ke ibunya? Jadi tadi Ibu menjadikan itu sebagai kendala kan. Nah biar kendala itu hilang, Ibu gabung sama dinas dan akhirnya Ibu diarahkan untuk eksis juga di media sosial.
1: Ada tapi kami belum menjalankan.
0: Oh kenapa Bu Wati?
1: Waktu tuh
0: belum ada handphone ya?
1: Nggak, waktu itu belum bisa.
0: Oh
1: belum berani.
0: Oh belum berani.
1: Belum berani tampil di online.
0: Tapi sekarang bagaimana Bu? Udah coba menyentuh ranah online belum? Untuk promo sudah ada Facebook, Instagram.
1: Nampaknya ada kalau dapatkan. Ada pula yang tim kami pula gitu yang mendukung nanti ya. Kami coba, rencana kami ingin mencoba seperti itu.
0: Oh gitu. Berarti kalau Ibu pakai kata kami nih, Ibu nggak sendiri berarti ya?
1: Iya, enggak.
0: Tadi kami, dengan tim itu ya?
1: Iya, kami ada
0: tim. Oh gitu.

0: ada tim yang bisa pembukuan, nanti dia belajar pembukuan dari kami.
1: Iya gitu. Betul, memang jadi kayak ada struktur susunan ininya ya Bu, susunan organisasinya lah, jadi ibu bisa sukses gitu kan. Selama ini untuk promosi ngapain, kemana aja Bu promosi? Karena tadi ibu bilang juga untuk media sosial belum ya. Padahal sayang banget loh Bu, kalau seandainya itu di apa sih, di post di media sosial, mungkin akan banyak yang melirik, terus ada orderan gitu kan. Tapi belum mencoba ya Bu?
0: Belum.
1: Harus mencoba Bu Wati sebenarnya ini. Iya kan, Ibu Wati udah ketinggalan banget kalau belum mencoba nih. Tapi semangat ya Bu, dari kita kasih support buat Ibu. Nah, kalau di luar media sosial untuk secara hard selling atau penjualan langsung Ibu, biasanya kemana aja?
0: Waktu itu kan bikin ada pameran di kelurahan misalnya, ada pameran di kantor camat, nanti kan ada pendamping UMKM mengasih tahu kan, situ ada pameran, disitulah banyak orang yang mau order, cuman gitu.
1: Oh gitu ya, karena memang kalau tas-tas begini, souvenir begini kan, maksudnya bukan beda sama makanan ya Bu, orang ngebelinya juga gak tiap hari, gak setiap saat, momen-momenan lah gitu.
0: Iya.
1: Kepikiran yang seperti itu gak Bu, maksudnya wah ini usaha bakal laku gak ya, karena itu bukan konsumsi hari-harian nih gitu.
0: Iya, kalau kita mikir seperti itu, rasanya kita tuh gak bisa maju rasanya.
1: Jadi jadi ya.
0: Kita mikirnya maju terus gitu.
1: Tapi udah ibu rasain majunya?
0: Majunya ya.
1: Majunya udah terasa loh Bu.
0: Terasa masih jalan di tempat rasanya.
1: Masih jalan di tempat ya?
0: Iya, karena belum ada apa, gimana ya, yang
1: untuk membantu kali
0: yang
1: ya,
0: yang membantu tim, mengorder gitu.
1: Iya betul, pasti ibu membutuhkan. Nah itu dia kira-kira nih, itu mungkin kita didengerin juga nih sama dinas. Kebetulan kan ibu juga datang barengan sama dinas, tenaga pendamping ya kan. Nah ada keinginan-keinginan apa yang ingin ibu sampaikan nih untuk ibu fokus ke sini, biar itu gak masih di jalan tempat tapi maju selangkah dua langkah, tiga langkah. Apa nih ibu butuhkan nih Bu Wati?
0: Mudah-mudahan penamping bisa memberikan kami tempat tuh yang mau mengorder barang-barang kami. Terus nanti mana tahu ada yang mau ngasih kami modal misalnya kan.
1: Iya,
0: udah mau order tuh perlu modal.
1: Betul. Kalau orderannya agak banyak nih,
0: perlu
1: modal yang cukup besar.
0: Supaya kami
1: bisa maju.
0: Majulah seperti yang,
1: nah ini nih,
0: yang bagus-bagus tuh yang lain-lain.
1: Barangkali ini ada pendamping Ibu Wati yang lagi dengerin nih. Bu Wati tuh memang butuh marketingnya lah ya.
0: Iya,
1: marketing ya, bagaimana cara memasarkan dengan baik khususnya di era digital yang saat ini. Karena tadi Ibu bilang juga media sosial online lebih murah gitu. Dan itu memang apa sih namanya, persaingan banget ya Bu. Ketika online murah, Ibu masih dengan offline, nah itu bakal menutup kemungkinan Ibu lebih laku ya kan dibandingkan yang online. Itu yang pertama marketing. Yang kedua tadi butuh apa Bu? Modal. Emang kalau digambarkan nih, boleh digambarkan emang butuh modal berapa sih Bu yang mengatakan kalau Ibu siap nih kita nih buat lebih maju nih.
0: Ya itulah, kalau takutnya kan seperti Bu Ati ini kan masih bisa gitu misalnya minjam modal di bank misalnya kan.
1: Iya betul.
0: Nanti udah terbuat banyak-banyak toto ordernya mau dibawa kemana gitu. Jadi itu perlu bantuan dari pendamping. Mana tuh ada tempat untuk
1: showroomnya ya, untuk memajang untuk memajang, dan ini bisa didatangi orang-orang, akhirnya orang-orang menarik terus beli gitu ya. Memang kalau produk-produk seperti ini tuh memang ini ya Bu, memang perlu apa, strategi marketing yang cukup bagus nih Bu.
0: Iya.
1: Karena kalau pasarnya sendiri Ibu punya pasar dari produk-produk Ibu sendiri, apakah pasarnya lebih ke anak-anak muda atau ke ibu-ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu pekerja?
0: Kalau sekarang nampaknya pasarnya mana yang tren. Lagi sekarang kan ada tren apa tuh, gelang-gelang.
1: Nah iya, itu kan dari manik-manik juga ya Bu.
0: Iya,
1: tapi aku belum pernah mencoba gelang-gelang. Mungkin kalau untuk anak-anak muda akan jauh lebih menarik.
0: Kita coba gitu kan, dibeli di online bahan-bahannya. Toto lebih murah yang siap daripada bahannya gitu. Jadi enggak, rasanya tidak jalan gitu ha.
1: Iya.
0: Tinggi modalnya
1: ya. Mending kalau ibu beli sendiri, jadi artinya tuh bu reseller aja gitu ya.
0: Iya.
1: Mending reseller daripada bikin sendiri.
0: Iya.
1: Tapi belum pernah mencoba berarti?
0: Belum.
1: Belum pernah mencoba ya bu ya. Oke. Apa nih hal tersulit yang ibu rasakan kalau dalam membuat atau merakit, bukan merakit apa sih? Merajut ya.
0: Iya. Merajut manik-manik.
1: Apa yang paling susah bu? Kalau buat saya susah semua ini. Buru-buru tuh yang besar seperti tas dan kotak tisu ya. Tapi yang kecil-kecil tuh udah susah juga. Nah ibu sendiri bagaimana bu?
0: Yang sulitnya?
1: Yang paling sulit, kalau kotak tisu paling murah ya?
0: Iya paling murah.
1: Itu kenapa bu kok paling murah? Karena lurus-lurus aja apa bagaimana tuh?
0: Soalnya polanya itu gitu aja gitu, putar-putar.
1: Oh gitu, karena dia lurus kalau, begitu.
0: Kalau tiba di tas, tiba di sudutnya tuh beda lagi jalannya gitu. Cara naiknya. Kalau gitu. Kalau kotak tisu ini kan cuma apa aja.
1: Iya benar.
0: Lurus-lurus aja polanya.
1: Lurus aja ya. Coba kita ada telepon Bu, kita angkat ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ari.
1: Iya, dengan
2: sama Ibu siapa itu?
1: Bu Wati.
2: Bu Wati.
1: Iya, Bu Wati. Dengan siapa hari?
2: Juga ya.
1: Ini Pak Bang ya, Bang Rano.
2: Bang Rano.
1: Oh, Bang Rano. Ini Bu Wati nih, Bang Rano boleh.
2: Artis Kota Padang.
1: Ya? Iya, benar. Nah, mumpung artis Kota Padang ketemu Bu Wati nih, mau nanya apa nih Bang Rano
2: sama
1: Bu Wati.
2: Kita juga Taylor juga nih, Bu.
0: Iya.
2: Taylor juga kita nih.
0: Iya, Pak.
2: Pakaian gitu kan.
0: Iya, Pak.
2: Nah, cuma kita sangat bersaing sama online nih sekarang nih.
0: Iya Pak.
2: Online-nya sekarang nih dia separuh harga kan.
0: Iya.
2: Tapi itu kita payahnya baik dagang kain, dagang baju di pasaraya.
0: Iya.
2: Sedangkan di Jakarta aja Pasar Abang tutup sekarang dia.
1: Oh, hampir tutup Bang Rano ya?
2: Udah tutup
1: ya?
2: Yang di Tanah Abang itu. Wah, Cipulir juga.
1: Oh, berarti Bang Rano memantau ya, monitor.
2: Dia mengecer kan pabrik.
1: Betul.
2: Nah, pabrik langsung ngecer. Biasanya dari pabrik kan dibawa ke Tanah Abang. Nah, sekarang dah langsung ngecer sama online ini.
1: Gitu.
2: Itu payahnya kita pengusaha-pengusaha ini.
1: Ya berarti hampir sama lah Bang Rano senasib sama Bu Wati nih gitu.
2: Sama itu, baik. Di pasar juga ada kadang-kadang kain itu, toko-toko kain. Kayak toko Agak Ambo, toko remaja kan. Ada sepi sekarang orang beli kain, dia beli siap aja kan.
1: Beli siap aja, nah ini support apa
2: siap
1: nih?
2: Siap aja ya? Sekarang celana 100 ribu dapat dipakai.
1: Iya betul.
2: Nah itu di situ kalahnya kita sekarang telah bersaing gitu.
1: Atau ada ini dari Bang Rano nggak support sistem dari Bang Rano karena sama-sama punya basic yang sama ya. Nah, terus mungkin Bang Rano ada tawaran apa gitu ke Bu Wati kerjasama. Nah kan keren juga Bang Rano.
0: Iya.
1: Karena
2: ya, kita
1: kendalanya sama.
2: Sama dengan Bu Wati ini melempar usahanya kemana gitu kan? Kalau ada melemparannya kita bisa kan?
1: Iya, produsen oke lah gitu, kita menghasilkan, tapi asalkan ada orderan
2: yang,
1: gitu ya.
2: Menampungnya, bikin sekian-sekian itu boleh lah.
1: Gitu. Iya mantap. Jadi
2: kalau menunggu aja tuh udah agak sulit kita sekarang saya itu.
1: Nah itu iya benar tuh Bu Wati, Bang Rano juga merasakan yang sama. Jadi jangan nunggu nih kita harus jemput bola yang Bang Rano ya.
2: Iya.
1: Kalau Bang Rano sendiri punya cara apa buat jemput bola? Barangkali bisa jadi referensi buat Bu Wati.
2: Kalau Bang Rano sekarang biasa-biasa aja dulu. Belum ada ini.
1: Belum tinggi-tinggi.
2: Biasanya kan ada dapat borong-borongan gitu ya. Borong-borong kantor. Itulah. Sekarang udah sepi sekarang.
1: Kalau dari Bang Rano sendiri belum ada strategi apa-apa gitu?
2: Belum ada strategi
1: apa-apa ya? Gitu.
2: Kita sama dengan Bu Wati menunggu aja gitu.
1: Menunggu sambil berdoa, tetap berusaha ya, gitu ya.
2: Berdoanya banyak-banyak biar.
0: Mudah-mudahan.
2: Iya, tetap berdoa aja gitu.
1: Iya, oke Bang Rano.
2: Halo Bang Ari.
1: Yo, sama-sama Bang Rano,
2: makasih. Ya,
0: makasih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Rano. Ternyata punya basic yang sama Bu sama Bu Wati, penjahit juga beliau ini, masakan baju juga. Tapi ternyata kendala seperti sama ya, hal-hal yang dirasakan sama ya. Kita harus jemput bola nih gitu. Barangkali ini jadi tugas ini juga kali ya. Nanti disampaikan aja Bu ke pendamping. Kita butuh ini, dan ternyata itu kan bukan Ibu hanya Bu, bukan hanya Ibu nih yang ngerasain ini, tapi juga ada Bang Rano tadi yang ngerasain.
0: Yeah.
1: Kita butuh tempat atau yang nampung nih. Nah, itu kan tugasnya mungkin ada sendiri lagi. Yeah. Gitu kan, Bu ya. Kalau dari kacamata Ibu sendiri, Bu Ati, apakah benar yang dikatakan Bang Rano?
0: Memang benar.
1: Mm-mm.
0: Biasanya kan seperti jahitan, banyak tuh orderan. Sekarang sudah agak apa? Gak sunyi.
1: Gak sunyi ya, Bu?
0: Yeah.
1: Emang sebenarnya jalan yang cukup ampuh kalau menurut Ari pribadi dan mungkin dari gambaran-gambaran itu, memang Ibu harus menyentuh yang namanya ranah digital sih.
0: Iya.
1: Yang ranah online. Kayak Ari sih, Ari pribadi konsumen ya, Bu.
0: Iya. Yeah.
1: Konsumen. Memang prefernya lebih lebih cenderung mencari yang lebih siap, yang udah ready nih,
0: yeah,
1: dengan harga yang lebih murah dibandingkan harus beli kain dulu, jahit belum, ongkos jahitnya berapa,
0: yeah,
1: belum nyari tukang jahitnya kemana, kan gitu tuh.
0: Yeah.
1: Dan itu mungkin kendala juga buat Ibu ya. Kebayang nggak, Bu, kalau Ibu tuh ngatasinya bagaimana?
0: Tiba orang membayar upah tuh yang bingung, Ibu ya.
1: Iya, membayar upah jahit nih.
0: Iya, dibilangin upahnya sekian, padahal upahnya tuh udah lama. Sebelum pandemi upahnya masih segitu juga.
1: Oh iya.
0: Ibu malah sekarang upah yang sebelum pandemi tuh ditawar pula lagi.
1: Kok bisa?
0: Gara-gara yang lebih murah baju siap online daripada upah jahitnya,
1: gitu.
0: Padahal bahannya sama katanya.
1: Padahal Ibu juga ngambil, maksudnya nggak, tidak menaikkan ya,
0: nggak,
1: semenjak
0: naikkan
1: dulu. Berarti dari tahun berapa Ibu tidak?
0: Tahun 2020 itu.
1: Standar ya, berapa ya kalau di Ibu ngambil upahnya?
0: Kalau
1: baju,
0: baju apa, kalau jet baju gamis masih 150, sekarang.
1: Sampai sekarang, berarti sudah lewat 6 tahun padahal ya. Tapi tetap aja ada beberapa orang yang menawar itu terlalu tinggi.
0: Kadang-kadang kan kalau baju siap 150 kan udah bagus.
1: Iya, benar.
0: Oh
1: iya juga. Aduh, ini kayaknya challenge atau tantangan buat Ibu Ati dan yang punya usaha yang sama nih.
0: Iya.
1: Tapi Ibu gak kepikiran bagaimana cara Ibu mengatasi itu.
0: Cuman Ibu,
1: lama-lama mungkin bisa capek juga ya.
0: Iya, cuman Ibu itu jahitan Ibu gak Ibu roba-robah.
1: Gimana tuh jahitan yang spesifik dari penjahit Wati?
0: Insya Allah orang tuh ngepasin baju tuh dia enak katanya. Insya Allah orang tuh balik lagi.
1: Nah iya, berarti di situ tuh powernya atau kekuatannya satu lagi, Bu, di samping marketing dan lain-lain, salah satunya adalah di produk akhir ya. Mungkin yang dibeli online mungkin ya seadanya lah jahitannya, terus mungkin kekuatan atau bahan lain-lainnya. Nah, Ibu mempertahankan yang begitu. Berarti nggak pernah
0: kualitas jahitan tuh nggak
1: dirubah-rubah. Nah, ini bicara soal kualitas jahitan itu dari segi apa, Bu? Kualitas jahitan ini dari segi apa nih yang kita lihat, kualitas seperti apa nih?
0: Udah,
1: kalau bajunya bentuknya sama aja nih,
0: ya,
1: gitu. Nah itu
0: udah bertahun-tahun bajunya masih bisa dipakai sama orangnya.
1: Oh gitu, gitu. Iya iya. Berarti sampai saat ini Bu Wati punya yang namanya customer tetap dong,
0: ada,
1: yang nggak lari-lari dari Ibu,
0: ada,
1: karena udah percaya dengan produk hasil dari punya Ibu Wati.
0: Cuman customer tuh kadang-kadang kalau yang sulit nyampe tempat Ibu.
1: Yang sulit yang, dalam hal apa nih?
0: Misalnya mau jahit kebaya itu kan sulit.
1: Oh iya betul.
0: Misalnya bahannya agak mahal sampai tempat Ibu. Nanti yang itu bisa tempat yang biasa-biasa.
1: Kalau memang lihat ke apa kebutuhannya ya.
0: Iya.
1: Kalau bajunya dibuat-buat pesta agak ribet nih bentukannya ke Ibu. Berarti dengan kata lain memang Ibu punya skill yang berbeda dong dari yang lain-lain. Karena untuk hal yang rumit tuh orang nyari Buati gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi sekarang gimana, Bu, orderan di baju, lancar-lancar aja atau
0: alhamdulillah adalah satu adalah gitu.
1: Ada ya, Bu. Di samping itu berarti Bu ngerjain
0: iya, kalau ini ada waktu luang nanti Bu kerjain ini. Nanti kalau misalnya jahitan mendesak nanti diminta bantu sama teman-teman.
1: Jahit manik-maniknya. Oh, gitu.
0: Kalau ada orang pesanan nanti dikasihkan sama teman-teman.
1: Oh, berarti nanti sharing fee aja gitu. Sharing fee ke teman-teman ya. Oke, mantap juga.
0: Iya,
1: jarang-jarang lo, Bu, sekarang itu karena memang udah di dunia digital, orang-orang pasti kebanyakan udah merambah Facebook, minimal Facebook untuk promosinya gitu. Kalau Ibu sampai saat ini belum pernah menyentuh sama sekali yang namanya promosi digital.
0: Ya, belum.
1: Belum sama sekali. Ibu dengan pendamping bergabung sudah berapa lama?
0: Udah.
1: Dengan dinas koperasi?
0: Udah lebih dari 2 tahun.
1: Sudah 2 tahun ya. Nah, berarti memang masih banyak tuh planning-planning yang harus ibu coba.
0: Soalnya pendampingnya tukar-tukar.
1: Oh, ganti-ganti. Iya, luar biasa.
0: Sama Pak Donald nih cuma baru enggak saya udah lebih 2 tahun.
1: Udah lebih. Cuma memang ada perbedaan enggak ibu rasain sebelum dan sesudah? Ketika ibu belum didampingi, setelah didampingi mungkin ada hal-hal
0: rasanya
1: baru yang bisa
0: sama gue. Pak Donald nih ya rasanya ada
1: dapat yang baru.
0: Dapat apa itu banyak masukan.
1: Apa nih?
0: Sebelumnya sebentar udah ganti, sebentar udah ganti.
1: Bentar ya Bu ya. Ini masukan seperti apa yang Bu rasain?
0: Ya udah dibikini NNB, NNB.
1: Persyaratan administratif itu udah terpenuhi semua gitu.
0: Kalau ada pelatihan dihubungi.
1: Dihubungi. Pelatihan seperti apa yang udah pernah Ibu ikutin?
0: Waktu itu pelatihan marketing.
1: Oh, marketing. Ya. Apa Bu? Kayak gimana Bu yang di?
0: Iya, kayak berikan? Apa? Oh, uang masuk, uang keluar.
1: Cara promosi?
0: Udah juga.
1: Udah, tapi memang Ibu yang belum menerapkan.
0: Iya, belum.
1: Kenapa Bu?
0: Kurang atuh, mungkin Ibu baru megang HP gitu.
1: Betul, betul. Jadi belum. Iya betul, nggak apa-apa sih Bu. Tapi selama ini Ibu merasa enjoy aja ya menjalani ini ya. Ya ini maksudnya adalah apa namanya sumber utama dari Ibu sendiri atau bagaimana?
0: Ya sumber utama kebetulan suami Ibu kan kerjanya sopir. Semenjak udah pandemi ini muatan tidak ada lagi.
1: Iya betul betul. Jadi konsentrasi.
0: Jadi Ibu lah yang gitu untuk
1: membantu
0: sekolahin anak, nguliahin anak. Insya Allah anak Ibu sekarang udah kerja berdua.
1: Luar biasa ya Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Padahal tuh tadi Ibu dari awal tuh cerita biasa aja gitu produk ini hasil jahitan biasa nggak ada yang spesial banget tapi Ibu masih bisa ini ya survive di keluarga
0: malahan alhamdulillah udah bisa beli rumah.
1: Nah luar biasa Ibu itu. Iya jadi
0: nggak ngontrak lagi.
1: Nggak ngontrak
0: dulu, ngontrak dulu.
1: Oh iya
0: di Gadot tuh pertama kali Ibu ngontrak 12 tahun.
1: Oh lama ya Bu.
0: Iya.
1: Nah akhirnya bisa beli rumah itu uang dicicil dari yang selama
0: jahit ini dicicil. Sama uang suami.
1: Iya.
0: Dapat kita beli rumah.
1: Sampai sekarang. Ada emang pernah nggak Ibu mengalami titik terendah dalam kehidupan?
0: Ada.
1: Terendah dan aduh, hampir putus asa sih. Tapi Ibu bangkit lagi. Itu sebenarnya nilai yang kita pengen.
0: Anak minta uang semester.
1: Sudah
0: tuh. Ini minta uang sekolah. Yang ini mau pergi studi banding.
1: Anak tiga.
0: Dua. Satu meninggal.
1: Ini yang berarti tinggal satu.
0: Tinggal berdua. Oh,
1: tinggal dua, harusnya tiga. Terus akhirnya di saat itu Ibu?
0: Di saat itu dekat mungkin kesabaran apa, ada-ada aja orang beri orderan.
1: Iya benar-benar. Ada hikmah juga ya buat
0: soalnya
1: ya.
0: Ibu butuh mesin obras. Waktu itu gak ada mesin obras. Terus ada langganan. Ini uang beli mesin obras katanya kan. Nanti potong aja dengan upah baju ya. Alhamdulillah. Itu juga beli rumah. Ada pula orang mensuplai, belilah rumah tuh. Nanti ansur aja dengan uang upah baju.
1: Wis luar biasa.
0: Ya, itu dulu.
1: Customer-nya Bu Wati itu memang care juga ya. Lebih dari seorang customer lah
0: pada
1: gitu ya.
0: Umumnya orang rumah sakit jiwa. Pegawai rumah sakit jiwa.
1: Ibu dulu di domisili di situ ya, Bu ya.
0: Padahal orang rumah sakit jiwa banyak yang jahit baju sama Ibu.
1: Wah, mantap banget. Alhamdulillah ya, Bu ya. Emang namanya keluarga itu bukan kewajiban suami aja, tapi ada peran seorang istri dan juga anak-anak di sana ya Bu. Dan Ibu merasakan itu ya. Oke. Ibu, sekarang Jumat. Kita mau over nih mau berakhir. Tapi Ibu sendiri ada keinginan-keinginan yang pengen disampaikan ataupun ada rencana yang ingin Ibu lakukan ke depan gak sih Bu Wati? Untuk usaha ini, usaha jahit baju ataupun usaha apa nak-pernik ini?
0: Rencananya mana tahu ada yang berminat untuk supplier manik-manik
1: ini ya.
0: Supaya kami ibu-ibu di komplek ada pekerjaan lah gitu ha.
1: Betul betul.
0: Terus mana tahu ada yang ada orang berminat, banyak yang memberi pesanan. Terus modalnya nanti mana tahu ada yang
1: ada
0: selama
1: yang
0: ini Ibu nggak pernah dapat
1: modal
0: dari bantuan dari pemerintah.
1: Oh, kenapa tuh? Apakah Ibu tidak mengajukan atau Ibu tidak mencari tahu atau bagaimana?
0: Ya, ya gitulah.
1: Itu PR ibu berarti setelah yeah. gitu ibu harus apa
0: entah,
1: tuh
0: giat. Entah kurang mengetahui.
1: Ya apa, betul. Gitu. Oh iya yeah. iya berarti itu salah satunya. Kalau yeah. udah dapat modal nanti rame-rame kan lebih bisa berkembang ya bu.
0: Iya. Yeah.
1: Hmm. Bu terakhir bu ini rate-nya berapa bu? Kalau yang tas-tas ini rata-rata rate-nya berapa harganya?
0: Harganya.
1: Yang mana ini? Cok biru.
0: Yang biru 400.
1: Mahal juga ya bu. Iya. Tapi memang sih dari bahan iya. dan kerumitan membuatnya iya, kerumitan itu 400 ribu. Tapi kalau dari kacamata ibu biasanya tuh dari rumit bahan dan lain-lainnya itu 400 sudah murah ya? Murah atau memang standar atau mahal?
0: Kalau kami menjual dengan cara seperti ini.
1: Gimana tuh perhitungan itu?
0: Kan gini, mau beli ini, belajar yuk kita ajarin, kan? Terus udah. Yur punya yupai ya membuatnya kasih ya kan
1: iya,
0: bantu aja lah siapin aja akhirnya kami yang ngajarkan akhirnya kami kan harga jual itu kami kasih.
1: Oh iya iya jadi tuh orang tahu ya kerumitannya
0: susahnya membuatnya
1: gitu. Jangan ditawar-tawar rendah nih gitu ini bukan iya. masalah bentukan tasnya tapi iya. ribetnya membuat ribet materi atau bahannya iya. Kalau yang di tengah bu yang
0: ini
1: kampiah kok
0: iya. Biasanya kami jual 200. Sekarang kemarin kami udah beli bahan, bahannya udah naik.
1: Wah,
0: kami
1: iya Bu.
0: Kami naikkan 230 kami jual sekarang.
1: Oh, iya iya betul karena bahannya juga naik ya. Iya. Itu bahannya juga susah ya, Bu.
0: Iya.
1: Pesan online lagi ya buat.
0: Kami kan pakai pelapis gitu. Pelapisnya tuh seperti tas di dalam.
1: Oh,
0: rapi.
1: Oh, iya benar. Iya, benar
0: benar. Itu tas rapi.
1: Iya iya. Itu plastik apa?
0: Nah, ini bahan.
1: Memang bahan ya? Kayak kain bahan, gitu ya, Bu.
0: Dari kain saten.
1: Iya iya. Jadi iya. tuh produknya enggak abal-abal gitu ya.
0: Iya. Betul pula tas seperti tas di dalamnya seperti tas apa? Ada apanya di dalam.
1: Oh iya iya. Tapi enggak keras ya, Bu?
0: Enggak.
1: Saya lihat ada beberapa produk tuh yang pernah saya dapat tuh keras, Bu Wati. Tegang gitu loh. Jadi tuh kayaknya susah. Kalau ini enggak kelihatannya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Yang hitam berapa, Bu? Itu
0: 230.
1: Oh iya iya.
0: Karena
1: betul.
0: Manik-maniknya lebih murah dari manik-manik itu belinya.
1: Bedanya
0: di manik-manik.
1: Oh,
0: harga
1: beda.
0: Manik-maniknya.
1: Iya, iya iya betul. Belum lagi nih tuh si yang biru ini ada pernak-pernik tambahan ya Bu ya, kayak buah-buah ini ya.
0: Ini free-nya nanti kalau ada yang beli nanti kami bikinkan mau apa gitu kan. Nanti dibikinkan warnanya, free-nya yang mana gitu.
1: Oh, ada bonus.
0: Yeah. Wis
1: mantap juga. Nah, itu kan salah satu strategi marketing ya Bu Ati.
0: Iya. Yeah.
1: Memberikan bonus-bonus kepada pelanggan gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi selama ini enggak ada alhamdulillah enggak ada komplain Bu dari pelanggan-pelanggan yang sudah pernah mencoba.
0: Insyaallah enggak ada.
1: Alhamdulillah ya Bu. Pokoknya kita doainlah Ibu sukses dan teman-teman jahitan. Tapi jahitan baju masih jalan.
0: Masih jalan.
1: Jalan terus. Nah, kalau misalnya nih Dusun Apandang lagi dengerin kita nih. Tertarik nih pengen ngelihat nih produk-produk ini ataupun pengen order itu kemana Bu? Kita mengontak Ibu.
0: Bisa menghubungi pendamping kami juga bisa.
1: Aha.
0: Langsung ke rumah juga bisa.
1: Nah, di mana Ibu?
0: Di Jalan Kesehatan nomor 76. Blok C2. Gadut.
1: Gadut, Jalan Kesehatan nomor 72. Blok C2 Gadut.
0: Iya.
1: Oke, nanti kalau memang
0: perumahan
1: perlu,
0: Depkes.
1: Perumahan Depkes.
0: Gadut.
1: Oke,
0: Lima Manis Selatan.
1: Siap. Mudah-mudahan ada yang lagi dengerin di siang hari ini obrolan kita yang inspiratif bersama Bu Wati ya.
0: Iya.
1: Sukses terus Bu Wati. Kita doain nanti kalau ada event-event di sini nanti kita bisa undang Bu Wati juga lah. Oke deh. Siap Bu Wati, terima kasih ya Bu Wati sudah berkunjung ke studio RRI. Sukses terus buat Bu Wati dan teman-teman ya Bu Wati. Salam kami buat teman-teman Bu Wati ya. Oke. Oke, Dusun Apandang sampai di sini dulu program Pojok UMKM kita karena sekarang udah jam 11.50 nanti kita akan menyiarkan langsung sholat Jumat perdana dari Masjid Angkasa LPP RRI Padang. Terima kasih dan tetap bersama Pro4 sekaligus hari juga pamit ya di siang hari ini. Terima kasih banyak. Tetap bersama Pro4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
3: Pro4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan.
2: Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekadar skor, tapi nilai-nilai yang bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pesona Padang, pemerintah Kota Padang semakin serius menggarap potensi pariwisata jo ekonomi kreatif khususnya pada subsektor kuliner. Keseriusanku diujikan melalui kunjungan Karajo jo audensi Wali Kota Padang Fadli Amran sarato delegasi ka Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya di Jakarta. Pertemuan strategis ko merupakan langkah konkret sekaligus tindak lanjut dari adendum berita acara penilaian untuk Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia PMK3I yang menyepakati perubahan fokus pengembangan dari subsektor seni pertunjukan menjadi subsektor kuliner. Target utamanya adalah mematangkan persiapan Kota Padang untuk maju sebagai perwakilan Indonesia dalam jejaring kota kreatif UNESCO atau UNESCO Creative Cities Network kategori City of Gastronomy pada 2027 mendatang. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok Selatan tarui mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan pasang baru listrik jo penguatan akses pendidikan melalui sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan Bupati Solok Selatan Khairuna saat membuka kegiatan verifikasi data penerima manfaat program bantuan pasang baru listrik sekolah rakyat serta evaluasi dan sinkronisasi data simsalabim di Aula Sarantau Sasurambi. Khairuna menyebutkan program bantuan pasang baru listrik menjadi salah satu intervensi strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya keberadaan listrik tidak hanya magia penerangan untuk rumah tangga, namun juga membuka peluang ekonomi meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung aktivitas baraja anak-anak di rumah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusa Pandangan, kami informasikan waktu sholat Jumat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari kini ko masuk pada pukul 2 malih labia 9 malih mini waktu Indonesia Barat. Dan beko kita kami mengikuti siaran langsung bersama tim siaran luar RRI Padang mengikuti khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang. Oke, tetap bersama perangkat RRI Padang, Dusana Pandanga. Dan kami informasikan juga untuk Dusana Pandanga yang berada di wilayah Tan Malaka atau Sudirman dan sekitarnya, mungkin bisa langsung menuju Masjid Angkasa RRI Padang untuk mengikuti sholat Jumat, khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini kok. Beko kita ke Bagabung sesaat lagi Dusana Pandanga setelah yang Cieko. Tetap bersama Prampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro MPRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan, mari kita akan bergabung bersama tim siaran luar RRI Padang mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk hari kini ko langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang.
1: Adalah waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di manapun Anda berada, saat ini tim siaran luar RRI Padang sedang berada di Masjid Angkasa RRI Padang yang pada hari ini akan menyelenggarakan Jumat Perdana di Masjid Raya Angkasa. Adapun khatib dan imam hari ini adalah Saparudin SIQ SPD dengan muazin Alif Maulana. Dan pendengar di manapun Anda berada, dapat kami informasikan juga bahwa hari ini merupakan hari perdana untuk penyelenggaraan sholat Jumat yang diselenggarakan di Masjid Angkasa RRI Padang. Dan kembali kami informasikan untuk Anda, untuk khatib dan imam penyelenggaraan sholat Jumat hari ini, 8 Mei 2026 adalah oleh Ustadz Saparudin SIQ SPD dan muazin oleh Saudara Alif Maulana. Dan baru saja pengurus masjid melakukan laporan pengantar sebelum pelaksanaan sholat Jumat untuk hari ini yang telah disampaikan tadi oleh perwakilan pengurus masjid yaitu Bapak Yusrin. Pendengar di manapun Anda berada, dapat juga kami informasikan bahwa mulai hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, Masjid Angkasa RRI Padang akan mulai melaksanakan sholat Jumat secara rutin. Dan bagi Anda pendengar ataupun juga warga masyarakat yang ingin melaksanakan sholat Jumat, bisa melaksanakannya di Masjid Angkasa RRI Padang yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 12. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan untuk Anda semuanya bahwa untuk khatib dan juga imam hari ini di Masjid Angkasa RRI Padang adalah Ustadz Saparudin SIQ SPD. Sementara untuk muazin untuk hari ini adalah oleh Saudara Alif Maulana. Dapat juga kami informasikan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya, untuk waktu sholat Jumat atau sholat zuhur hari ini akan masuk pada pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan ikuti pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Angkasa RRI Padang. Baik pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena begitu banyak nikmat rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalah kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Oleh karena itu, dengan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tambah nikmat dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di tempat yang mulia ini dan pada hari yang mulia ini, mari sama-sama kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal kita menuju Allah nanti, menghadap Allah di akhirat kelak nanti, adalah dengan iman dan takwa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sekarang kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah di tanggal 20. Insyaallah tinggal 2 minggu lebih kurang kita akan memasuki yaitu bulan Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, adapun tema kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini ialah tentang raih pahala dan keutamaan berkurban di bulan Zulhijjah. Salah satu cara kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan istiqamah menjalankan perintahnya, seperti kita melaksanakan menjaga solat 5 waktu, kita jaga zakat, kita jaga puasa, atau amalan sunnah lainnya seperti berinfak dan bersedekah dan berkurban. Dengan cara inilah saudaraku, Allah akan cinta dan sayang kepada kita semua. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqarraba ilayya 'abdi

شيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Dari hadis di atas, jelas bagi kita semua, kalau ingin dicintai Allah, kalau ingin disayangi oleh Allah, maka kita jagalah perintahnya dan menjauhi larangannya. Perbuatan sunnah saudaraku sangatlah banyak. Di antaranya berkurban pada hari raya Idul Adha nanti. Berkurban sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah yang sangat pendek dalam Al-Quran, surah Al-Kausar ayat 1 dan kedua. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berdasarkan ayat di atas saudaraku, kita dianjurkan untuk berkurban sesudah melaksanakan solat Idul Adha, baik dengan unta, kambing, sapi atau domba. Adanya anjuran ini saudaraku tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang telah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Diberikan kesehatan kepada kita, diberikan kesehatan kepada anak dan istri dan keluarga kita, dijauhkan kita dari bala bencana dan musibah. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajak kita, memerintahkan kita agar kita fasalli, maka solatlah. Kita jaga solat 5 waktu. Kalau bisa kita solat, mari kita solat berjamaah di masjid. Karena orang yang solat berjamaah di masjid, pahalanya 27 derajat dibandingkan solat sendirian di rumah. Dan orang yang melaksanakan solat di masjid, maka setiap langkah kakinya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita melaksanakan solat, Allah memerintahkan kita wanhar, agar kita berkurban. Kalau kita sanggup berkurban tiap tahun, alhamdulillah. Kalau kita tidak sanggup berkurban, maka minimal sekali dalam seumur hidup kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Ada orang, dia mempunyai kecukupan harta, mempunyai kelapangan rezeki, namun dia tidak mau berkurban. Maka Allah dan Rasulullah sangat membenci orang tersebut. Rasulullah bersabda dari Abi Hurairah, "Man kana lahu sa'atu wa lam yudhah, fala yuqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki atau harta, namun dia tidak mau berkurban, maka janganlah dekati musalla atau tempat ibadah kami, kata Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kalau kita ingin disayangi dan dicintai oleh Rasulullah, maka sisihkanlah sebagian harta kita untuk berkurban di bulan Zulhijjah nantinya. Kalaulah tidak, kita tunggu-tunggu, maka Rasulullah sangat membenci orang. Dia sanggup untuk berkurban, namun dia tidak mau berkurban. Maka Rasulullah sangatlah benci orang yang tersebut. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Berkurban pada hari raya Idul Adha, banyak sekali keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi. Di antaranya perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pisau ingin menancap ke leher hewan kurban,
Darah belum menetes ke tanah, namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan pahala bagi orang yang mau berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Sungguh hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk dan bulunya dan kukunya. Dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Karenanya, lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dari hadis di atas jelas bahwa bagi kita semua, hewan kurban yang kita kurbankan di bulan Zulhijjah nanti di akhirat nanti datang kembali kepada kita, yaitu lengkap dengan tanduk, kuku dan bulu-bulunya, bukti bahwa kita pernah berkurban selama hidup kita di atas dunia. Dan hewan kurban itu, saudaraku, nanti adalah salah satu kendaraan kita di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, kalau kita sanggup sekali seumur hidup kita, maka marilah kita berkurban. Kalau kita belum sanggup, mari kita tanamkan niat kita dalam hati kita. Semoga Allah memberikan kemudahan rezeki bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.

la ilaha illallah. Mari kita luruskan saf dan dirapatkan. Bismillah. Allahu Akbar.

Allahu Ekber.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: 4RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Industri perfilman sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranasda Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: goreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya. Kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku cintanya.
2: Aku koyo koyo ngene mbok tinggal walaupun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang sing opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin aku malah enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud mantu... apa-apa, aku flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal loh aku.
1: Enggak aku
2: tepuk. Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Ya minta maaf, aku kemarin enggak bermaksud apa-apa.
2: Selera aku wis duduk tahu bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Wes,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyo ngene.
4: Ayo, King.
2: Sepura nih, aku sampe kocok-kocok.
3: Ngurusi wedokan kok ngono iki ngopo ki ngayo ki ayo.
1: Kok ditinggal? Kurang kalau aku salah.
3: Mas King.

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
4: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya. Seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja nggak berani keluar, takut deh, takut melepuh juga. Nggak deh, nggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Perompat Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perompat Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Perompat Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
10: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
10: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
10: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Oh, terlebihnya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak Michelle?
10: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
11: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
11: Ya, oh, okay. Alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle, karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Kira-kira nomornya Perompat Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
10: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
10: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
10: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Nggih, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, nggih. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih, Pak, kalau boleh tahu?
11: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana, seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain gitu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa, membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
10: Kurang lebihnya 16 naskah.
11: Betul.
10: Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
11: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
10: Baik.
11: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
10: Saji.
11: Iya.
10: Bukan cuma obat aja.
11: Bukan
10: ya,
11: obat.
10: Ternyata.
11: Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan? Atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada naskah itu. Mm-mm. Kemudian Jampi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah Tetuan ing Tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi, mm-hmm, yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
10: Oke, okay, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, gak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief

0: pribadi ya, mungkin pada saat awal saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu, saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif yang lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu. Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara alamiah, karena berarti kan gejala alam ya, rambut saya rontok.
1: Okay.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas. Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6, itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri, ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya, saya juga bingung. Dari kebingungan itu, saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Okay. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nggih, karena alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini, dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India, itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda, yang sejarahnya juga sama, karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri, seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: apa aja itu?
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya, itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang Sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul. Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada Serat Bu Jambi-Jambi Jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan, ini kalau mau menganalisis

0: tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di Serat Bu itu namanya. Kalau saya menganu Serat Bu. Kemudian ada naskah yang lain, Primbon Rajaan Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usodo Nyirna Ake Madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada Serat Bu Jampi gitu nge, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nge. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah, yeah, tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, yeah, tetapi di sana memang Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya. Ya.
0: Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu, jika memiliki tensi atau darah yang rendah, itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah, ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek ya, sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini, saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan, walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ya, ini ternyata banyak ternyata surat-surat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya,
2: bisa menikmati, bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Iya, ini kita sebentar akan jeda dulu, nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi, dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4, dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Ritia dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, iya, tapi oke, mungkin coba kita angkat, boleh
1: bisa kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Rasikan itu kan Rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari adat ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, terima kasih Bang Jojo, terima kasih.
1: Sami-sami, Bang Edo. Waalaikumsalam,
2: Yapun, terima kasih.
1: Bang Edo, di
2: dari Lampung. Jakarta?
1: Oke, sudah ada nanti dirapel ya jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga, Mbak Nasir, yang cantik
1: masih Michelle. Nasir,
2: masih apa nih Nasir?
5: Halo, apa kabar?
2: Palestu nipun.
5: Eh, api-api. Selamat siang. Assalamualaikum, Bapak Dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Guria.
5: Salam kenal dengan Cikgu. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kudu ana lagune itu suwe ora jamu, yo mas, jamu kudu telo. Suwe ora ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Betul.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Iya Pak. Cegu boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini racik aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi udah disampaikan dari paparannya ya. Serat senti ini dapat primbon pengobatan apa lagi tadi ya seperti apa namanya
4: tanah dia
5: ya telah ya. Dikenal racik ya saya tanyakan ini Pak jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu pastikan jamu-jamunya asli gitu terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi dua tema ini semoga aksara ini makin sukses terus ya Pak Didi terus Bapak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini nggak apa numpak becak menyan simpang limo ojo lali tuku kunik kalau jahe manuskrip kuno simpen ilmu utama racik jamu tradisional warisan leluhur lawase itu saja matur nuwun.
2: Oke, terima kasih
1: sama
2: matur nuwun Cik Guria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria di Jakarta. Silakan Mbak Michelle Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandutane ibu. Jadi terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif dan bagaimana ya? Kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan. Karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Jo? Orang pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat, lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan, ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD, dan lain sebagainya. Kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama. Gangguan saluran pencernaan, kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara spesifik ya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Pak Michelle, Mas Jo. cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk, dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia aja.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan? Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci. Kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga. Ada kayu manis, pala, cengkeh, itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau keringetan. Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: Michelle,
2: ada.
1: Ini, di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu jawab.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Okay. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantuman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
2: Amin.
4: Untuk semuanya.
1: Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RNN dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didi dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
2: terima
1: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Amin.
1: Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RNN. Okay. Karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RNN. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar berita jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah memanfaatkan produk-produk perajin lokal sebagai souvenir resmi kegiatan pemerintahan. Ketua Dekranasda Jakarta Barat, Eti Siartika, mengatakan langkah tersebut merupakan dukungan praktis terhadap para pelaku usaha lokal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk para pelaku seni. Pihaknya juga berkomitmen meningkatkan kapasitas perajin melalui kerjasama dengan berbagai suku dinas terkait. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, Shirley, mengatakan dukungan pemasaran telah membawa sejumlah produk unggulan Jakarta Barat menembus pasar internasional. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur menemui Bernardus Budi, penemu barang kuno saat memancing di Pantai Konga, Kecamatan Titehena, Rabu kemarin. Disparbud Flores Timur menemui Bernardus guna mencatat aset kuno yang ditemukan. Kepala Disparbud Flores Timur, Heri Lamauran, mengatakan barang-barang kuno tersebut wajib dilindungi negara dan mengatakan barang-barang kuno temuan warga tersebut akan dikaji tim ahli cagar budaya. Habis ini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RS.

Prom RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandanga, kini kita ada di informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Kita akan membahas tentang sebuah virus yang sangat fatal Dusana Pandanga, namanya hantavirus. Nah, hantavirus ko bukan virus yang paling mudah menular sebenarnya, namun ketika muncul dalam laporan wabah atau kasus kematian, halku langsung menjadi headline. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap virus ko kembali meningkat, termasuk sesudah laporan kasus dan sedang diinvestigasi di kapal ekspedisi MV Hondius. Dan membuat banyak ahli waspada, indah hanya karena penyakit ko serius, tapi karena kondisi pasien dapat memburuk sangat capek. Pada tahap awal, infeksi hantavirus acok tampak serupa flu biasa, yakni demam, nyeri otot, lemas, atau sakit kepala. Namun dalam sebagian kasus, tubuh tiba-tiba masuk ke fase kritis dan menyebabkan gangguan paru bare, tekanan darah turun drastis, hingga gagal nafas. Nah, ikola yang membuat hantavirus dikenal memiliki tingkat fatalitas tinggi, meski jumlah kasusnya relatif sakete. Tapi penting untuk dipahami, Nusana Pandanga, bahasanya hantavirus indak infeksi paru biasa. Virus ko terutama menyerang sel endotel, yakni lapisan tipis yang melapisi bagian dalam pembuluh darah kita. Menurut penelitian, infeksi hantavirus dapat membuat pembuluh darah menjadi sangat bocor. Cairan dan seharusnya tetap berada di dalam sirkulasi darah, akhirnya merembes keluar menuju jaringan tubuh, terutama paru-paru. Nah, ketika cairan mulai memenuhi paru, proses pertukaran oksigen menjadi terganggu, pasien menjadi sesak, kadar oksigen turun drastis, dan tubuh kita kesulitan mempertahankan fungsi organ vital. Nah, ikolah yang menjadi dasar terjadinya hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, bentuk infeksi hantavirus dan paliang bare. Bahwa respon imun tubuh untuk virus ko Nusana Pandanga, beko kita bahas balik setelah dan berikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Punya usaha? Manggali di pasar, di rumah, atau online? Danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung desinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan resiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan kini ke pukul ampe balai lebih ampe pulau mini waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat, masih membahas tentang hantavirus. Nah, yang berikutnya adalah tentang respon imun tubuh tentang dalam madoi hantavirus nasabui. Jadi banyak kerusakan pada hantavirus indah hanya disebabkan virus itu surang, namun justru respon imun tubuh nan terlalu agresif. Nah, saat virus masuk ke dalam tubuh, sistem imun melapikan berbagai molekul peradangan untuk melawan infeksi. Dalam kondisi normal, mekanisme itu membantu tubuh untuk bertahan. Namun pada hantavirus, respon tasabui dapat menjadi melebihan dan memicu apa yang dikenal sebagai badai sitokin. Akibatnya, peradangan makin tidak terkendali dan kebocoran pembuluh darah makin parah. Dan dengan kata lain, dosa pandangan tubuh kita seolah menyerang terlalu kue, hingga akhirnya ikut merusak diri surang. Fenomena ko juga menjelekan bahwa sebagian pasien dapat memburuk dalam waktu singkat, meski sebelumnya hanya tampak mengalami gejala yang ringan. Nah, salah satu karakteristik dan paling babayo dari hantavirus adalah progresinya nan capek. Ya, progresnya nan capek, dan banyak pasien awalnya hanya merasa sarupo sakit flu berat, tapi dalam 28 hingga 48 jam mulai mengalami sesak nafas bare. Fase paru pada infeksi hantavirus ko dapat menyebabkan cairan memenuhi alveoli, yakni kantung udara kecil sampai oksigen dipertukarkan. Kondisi ko membuat paru tidak mampu mengalirkan oksigen secara efektif ke dalam darah. Pada fase kritis, pasien bisa membutuhkan ventilator atau perawatan dan intensif. Dalam beberapa kasus, tekanan darah juga turun drastis karena cairan keluar dari pembuluh darah yang menyebabkan shock jo gangguan multi organ. Kecepatan perburukan ikola dan membuat hantavirus sangat babayo. Dan banyak pasien nampaknya elok-elok saja, sabalun akhirnya kondisinya menurun sangat tajam. Jadi memang gejala awalnya acok menipu di sana pandangan. Ikolah yang harus diwaspadai. Oke, di sana pandangan itu tadi tentang hantavirus. Baik, kok kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prompe RRIP.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan.
1: Ya,
0: hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
4: Iyalah, manalah si Upi Anini? Belum datang juga, sudah terlambat Onde pergi barale.
5: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Wow. Rancak mana baju Onde mah?
4: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
5: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
4: Ini Sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
5: Oh gitu, One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
4: Hah, bagus itu, Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
1: Oh no.
4: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
5: Iya, tenang aja, Nek. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
4: Hah? Baju kurung One lo nan kadipakai? Enggak ada. Beli surang.
5: Ih, pelan.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lusana Waranga, Dinas Peternakan juga Kesehatan Hewan di Snakasuan, Provinsi Sumatera Barat, memastikan Sumatera Barat kamadarimu bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia sebanyak 20 ekor untuk pelaksanaan Idul Adha Ampe Male 47 Hijriah 2026 Masehi. Kapalo di Snakasuan Sumatera Barat, Sukali Kapado RRI mengatakan bantuan sapi kurban tasabui kadi distribusikan ke 9 balai kabupaten kota di Sumbar dengan masing-masing daerah memperoleh 10 ekor sapi. Sukali menjelaskan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH menetapkan standar kualitas tinggi untuk sapi kurban bantuan Presiden. Pemerintah menargetkan sapi jobobot minimal mencapai 1 ton. Namun baik itu menurutnya indak kasado daerah memiliki tasadio antarana dengan bobot sesuai ketentuan tasabui. Dekarano tu pemerintah magia batas toleransi minimal bobot sapi sebesar 800 kg. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tarui mendorong peningkatan kualitas tenaga kerajo melalui program pemagangan nasional. Program ko menjadi salah satu strategi untuk menekan angko pengangguran sekaligus meningkatkan kompetensi angkatan karajo di daerah. Kapolo Dinas Tenaga Karajo dan Transmigrasi Sumatera Barat Firdaus Firman mengatakan, saat kini ko ribuan peserta dari Sumatera Barat tengah mengikuti program pemagangan nasional dan tersebar di berbagai perusahaan. Dan Firdaus menjelaskan berdasarkan data jumlah peserta pemagangan nasional untuk Sumatera Barat mencapai sekitar 2.300 hingga 2.400 orang. Para peserta tasabui berasal dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. Menurutnya, para peserta pemagangan ditampilkan di labiah dari 200 perusahaan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kondangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, Mbak Allah, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Raja Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Raja Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku. Memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahanku menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, saratu membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sarana Padang Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang memastikan tarui memonitor kesehatan jemaah Satibonyo di Tanah Suci. Kepala Balai Kekarantinaan Kelas 1 Padang Mawari Edi menggantungkan masing-masing jemaah mendapat pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Hasil pemeriksaan di Mukaswi dicatat dan menjadi dasar untuk dokter Jo petugas kesehatan untuk masing-masing kelompok terbang dalam agia perhatian kepada jemaah. Jemaah Jo diimbau aktif berkomunikasi Jo petugas kesehatan kloter kalau memiliki keluhan tertentu saat pelaksanaan ibadah. Mawari Edi menjelaskan pada pemberangkatan jemaah haji tahun kiniko, secara umum kemandirian jemaah dari sisi kesehatan tergolong jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Sebab pada tahun kiniko sangat minim jemaah dan harus mendapat evakuasi medis karena sakit saat tiba di asrama haji. Sementara tahun lalu hampir di setiap kloter terdapat jemaah dan harus mendapat evakuasi medis dari asrama haji menuju RSUP M. Jamil Padang karena sakit atau mengalami keluhan tertentu. Informasi selanjutnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Yasril, mengatakan, yakni malape jemaah haji dan tergabung dalam kloter Ampek Malai asal Kota Padang di Masjid Nurul Iman Padang pagi tadi menuju asrama haji Padang. Kapado RRI Padang, Kantor Kementerian Haji Jo Umroh Kota Padang, Zulfahmi, mengatakan, jemaah haji Kota Padang dan dilape pada kloter Ampek Malai berjumlah 150 orang. Pada kesempatan yang sama, Jo dilape jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Mentawai 8 orang dan totalnya berjumlah 190 orang. Untuk jemaah haji asal Kepulauan Mentawai dilape Sekretaris Daerah Kepulauan Mentawai. Dijalankan Zulfahmi untuk secara keseluruhan kondisi kesehatan jemaah haji saat kini kok dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk batulak ke Jeddah Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Lebih lanjut, Kepala Kantor Kementerian Haji Jo Umroh Kota Padang Zulfahmi mengatakan untuk pemberangkatan jemaah haji, embarkasi Haji Padang dibagi dalam dua gelombang. Untuk Kota Padang, sebalik kloter di gelombang pertama, Jo 2 balai, 3 balai, dan 4 balai masuk dalam gelombang kedua. Untuk gelombang kedua, Zulfahmi mengatakan mulai dari asrama Haji Padang, jemaah haji ala menggunakan pakaian ihram menuju Mekah Al-Mukarramah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang kini kau pukul 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita ada di program Dendang Dangdut. Dendang Dangdut. Dendang Dangdut Program PRRI Padang hari kini kau hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Kita tadi mau dulu 812-1 ampe Suara Padang. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Halo kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Kecil suaranya, apa, Uni?
0: Kecil?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Kecil suaranya?
0: Kalau dengar di radio, gimana?
1: Nggak, sudah.
0: Sudah.
1: Selamat sore, Uni.
0: Yo, selamat sore, Josia di Marco. Dengan siapa di mana?
1: Pakai password ya?
0: Iya, Dendang Dangdut.
1: Jawabannya Dendang Dangdut aja.
0: Bagoyang kita.
1: Bagoyang kita.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Dari Pisang nih, dengan Bang Jiji.
0: Bang Jiji di Pisang. Apa kabar iya, Bang
1: kebetulan,
0: Jiji?
1: Kebetulan lagi di Padang nih. Warga Marubungo Jambi ya.
0: Oh, warga Marubungo Jambi. Oh, lagi main di Padang.
1: Ya, Uni.
0: Lagi main di Padang ya?
1: Iya, mungkin 2 hari lagi pulang ke Bungo lagi.
0: Oh gitu, oke.
1: Lagu kita lagu apa ini?
0: Lagu Dangdut, saya bacain ya untuk listnya ya.
1: Oh udah dipilihin ya?
0: Iya sudah.
1: Iya.
0: Oke, ada Putri Isnari Menggapai Cinta, Maggie Zat Kodrat, Ceci Farmida, Ulan Merindu.
1: Udah Kodrat aja, Kodrat.
0: Kodrat, oke. Salamnya iya. Buat siapa
1: salam, ya. Yang udah baru turun, siapa aja nih?
0: Kenapa?
1: Yang baru turun?
0: Baru Bang Jiji.
1: Ya lah, aku izin salam dulu nih ya.
0: Oke, silakan.
1: Selamat sore ini untuk seluruh fans radio program 4 ya, Padang.
0: Iya.
1: Salam kompas, salam kenal semua dengan Bang Jiji Marubungo Jambi. Ini salamnya untuk ini Ival ya, untuk Wulan, untuk Diana juga, atau DJ. Salam buat banyak lupa aku. Di wakilnya salam istimewanya untuk ini Bidan Asmara Murni ya, Pisang ya. Tidak okay. Ada Upi, ada Arya, kompas semua di sana. Baru ini terima kasih nih, sehat selalu nih ya.
0: Iya, sama-sama. Yalah,
1: ini sejenisnya aja. Wassalamualaikum, cheerio.
0: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jiji Marubungo Jambi. Selamat sore. Oke, Nusana Padanga. Berikutnya kita ke 08-66-09-24-0. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bagoyang Pak Nur. Bagoyang gitu. Maka Bapak Nur tuh.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bunyi Bang.
0: Yo, alhamdulillah sehat.
2: Halo sepurnanya nih.
0: Lumayan dari Padonan ke Patang.
2: Ah, iya. Mudah-mudahan dari meningkat kesehatannya.
0: Amin, amin. Apa lagu Pak Nur kok? Oh, ini bacaan deh.
2: Jadi.
0: Aduh, Putri Isnari Menggapai Cinta, Wulan Merindu Cici Paramida, Menuju Terang, Selviama, Cinta Dalam Khayalan, Roma Irama, Datuk Sri Citronaliza, Kumbang Bunga, kemudian Elvi Sukaisi, Hati Yang Patah, Melina...
2: Elvi Sukaisi,
0: Elvi Sukaisi, Hati Yang Patah.
2: Dalam mana pernah lagu Elvi kok?
0: Jadi, salam Pak Nur untuk siapa?
2: Pertama untuk Nek dulu kan.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin.
2: Jangan bantu ambo berulang sekemasi kan.
0: Alun tantu ini tuh Onil gaib bantu Pak Nur mungkin bantu itu.
2: ambo tadi ampe dokter gini kan.
0: Iya. Nah ada. Semangat Pak Nur.
2: Lima kali sebulan kan masakit.
0: Yo, yo emang harus dijalani tu. Kondak, beko sakit surang sih Pak Nur ko.
2: Ayo, ko awak tapi terata kan.
0: Makanya semangat.
2: Sudah tu untuk nak masuk tadi sana.
0: Ada Bang Jiji Marubungo.
2: Ayo, sama kenal Bang Jiji. Sudah tu untuk Yulmi di Mega Permai Limo kan. Sudah tu Diana. Sri Wulandari, Bunda Queen, Bunda Queen tak ada masuk-masuk je ni, Ma.
0: Bunda Queen, yo yeah. Ke Patangku ada tapi tak sempat diangkat tu.
2: Ah, ya. Yeah. Dah ada cerita masak tu.
0: Nanti ada balik tu.
2: Sudah tu Puteri Tanjuang, mm-hmm. Eri Tanjuang, sudah tu Malin Sempono, mm-hmm. Angkura Jokaci di Tanjung Awu. Kalau ni lah Uduri ya, Angkura Jokaci Tanjung Awu.
0: Tanjung Awu, betul.
2: Sudah tu untuk Putra Teluk Sembilan ni mana, Roni Cinago jo Putri Sekumbang, Ajo Piala jo adiknya Ajo Tommy kan, Ajo Cidi di Periaman, Yuta Koto di Periaman Selatan, Sado Esalan ni,
0: Oktu
2: pendek kan, itu ni jam dulu anda kan sakit leh,
0: Allah cuma. Allah tu mana jadi insyaallah
2: asyik selalu reven
0: jadi Pak Nur mentek tu jadi
2: kaidang na pendengar yang tak ada kan.
0: Pak Nur bisa sewa
2: bisa sore aja kena
0: bisa libur
2: libur bisa terima kasih ne
0: sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung. Pak Nur Tanjung. Oke, berikutnya di sana pandangan. Halo, assalamualaikum. Tendang dang dulu.
3: Waalaikumsalam ne.
0: Sama Pak Zam ko.
3: Iya ne.
0: Mbak kabar Pak Zam.
3: Alhamdulillah sehat. Kone mana?
0: Alhamdulillah sehat. Sarang di mana Pak Zam kok? Sarang di mana Pak Zam kok?
3: Oh, di luar. Di Bungo Pasang. Oh, okay. Nomor 1.
0: Apa lagu Pak Zam kok? One bacuan Bali ya?
3: Jadi gimana?
0: Ado Memori Daun Pisang Amelina, Sandiwaramu Siti Baria, Kumbang Bunga.
3: Sandiwaramu
0: Sandiwaramu luar biasa.
3: Iya.
0: Jadi salam untuk siapa kok Pak Zam?
3: Salam-salamnya khusus Tone dan sekeluarga.
0: Terima kasih.
3: Sesudah itu seluruh pendengar Prompte yang menangani sampai salam di Pazam di dengan luar.
0: Jadi
3: assalamualaikum ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Zam di Nanggalo, selamat sore. Di sana pandangan kita putarkan tiga lagu pertama di Dendang Dangdut untuk sore hari kini ke Kodrat Megi Z, Hati Yang Patah Elvi Sukaisi, Sandiwaramu Luar Biasa dari Siti Badriah.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.

0: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
1: Kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kok dah.
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyo do. Hilang tas branded Iroh ibu kok. Iroh klik salah.
2: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Nih kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
2: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Bahasa Minang merupakan salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Ayebangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Ayebabalia Mudia. Sikilang Ayebangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di Rantau Baringin, Kabupaten Kampar Riau.
5: Mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
2: Iya, Ma. Nanti Papa tutup rapi, sekalian Papa beton ya.
5: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
6: Wayo. Tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Rusana Pandanga. Kita lanjutkan Bali, Rusana Pandanga. Informasi pariwisata Kuliang Nagari masih dari Pulau Tomia yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi di Pulau Tomiako rataan terumbu karangnya mencapai 1,2 km dan kamamanjokan mato para penyelam. Jo kondisi terumbu karang nan sehat, sarato tajago secara baik. Ada juga ikan dan berwarna-warni sarato hewan lawi lainnya nan tampak ilia mudia tanpa malu didake para penyelam. Kemudian puas menyaksikan keindahan lawinya, para pengunjung dapat kembali ke daratan Tomia sampai melapai lelah selepas selesai melakukan penyelaman. Menikmati sanjo di Bukit Kayangan. Jo hamparan savana menjadi panutik dan cocok dilakukan untuk mengakhiri perjalanan di Tomia dan mensyukuri keindahan yang ditawarkan di Pulau Tomia. Nah, untuk siapapun dan ingin mengunjungi Pulau Tomia, terdapat banyak pilihan transportasi dan dapat digunakan. Yang pasti terjangkau ya dan gampang untuk menemukan Pulau Tomia tersebut. Oke, Rusana Padang, beko kita ke info lainnya, tetap bersama Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: up. Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembeli itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.

Aditya Warman adalah Museum Budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Su'aib berkata, "Wahai Su'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Su'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik atau adil. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Dan pemuka-pemuka dari kaum Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib itulah orang-orang yang rugi. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summalazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Sampai saat ini kita masih diberi kudrat dan iradat sehingga bisa melakukan aktivitas bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan nanti kita di padang mahsyar diberi syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang atau umatnya yang sering membaca selawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan ini judul ceramah kita adalah hal-hal yang merusak amal ibadah. Artinya apa yang harus awak tinggalkan seketika kita melakukan amal ibadah supaya amal ibadah itu tidak rusak nilainya. Salah satu Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya Ihya Ulumuddin, katanya ibarat orang membakar abu dada di eler. Seseorang yang punya eler, kemudian dada kasarnya keluar, dibakarnya. Anggapan dia Abu Darda ini sudah hangus semua. Padahal kalau kita selidiki, masih ada kulit-kulit Abu Darda itu tidak terbakar. Ini diibaratkan oleh seorang ahli tasawuf yang bernama Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Lalu apa maksud daripada tamsilan atau contoh daripada seorang ahli tasawuf Imam Al-Ghazali ini? Maksudnya adalah kita beranggapan ibadah kita ini sudah banyak. Ternyata hasil amal ibadah kita itu kosong. Tidak ada nilainya. Kenapa? Karena sudah dirusak oleh namanya lisan atau lidah. Yang merusak amal ibadah kita itu penyebabnya yang pertama adalah wahafizil lisan, kata Rasulullah. Jagalah lisanmu, jagalah lidahmu. Kenapa? Kalau tidak dijaga, bisa merusak atau mengurangi nilai amal ibadah seseorang. Apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya seseorang dengan temannya duduk berumbuk, berdua, bertiga, berempat, sampai lima, sampai enam orang. Awalnya dia membaca orang, satu orang saja temannya tadi. Dicontohkan, kenapa menantu tidak pulang-pulang? Oh iya ndak, kata teman yang lain. Dia sering pulang malam. Apa kerjanya? Mungkin berjudi, kata kawan yang lain. Jadi diumbukkan, diperbincangkan beberapa orang. Terjadilah di situ menyebut-nyebut seseorang. Padahal di mukanya itu tidak ada orang disebutnya. Disebutnya penyakitnya. Disebutnya keadaan orang itu. Disebutnya pekerjaan orang itu. Itulah namanya bergunjing atau ghibah namanya. Menyebut-nyebut keadaan orang sehingga keadaannya seperti itu ditambah-tambah lagi pula oleh orang lain. Oh iya, di mana dia dapat uang? Entah, kita nak tahu, kata temannya. Jadi dari sejengkal, dua jengkal, sampai empat jengkal, sampai ditambah-tambah. Itu namanya fitnah atau gunjing. Apa itu fitnah atau gunjing? Menyebut-nyebut keadaan orang, menyebut-nyebut kesalahan orang, padahal di mukanya itu tidak ada orang yang disebut keadaannya. Itu menjadi fitnah atau gunjing. Nah, inilah yang merusak, yang mengurangi nilai amal ibadah seseorang. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, perlu kita waspadai, perlu kita jaga namanya lidah. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Artinya, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, yakin, benar-benar yakin, berbicaralah yang baik-baik saja. Kalau pembicaraan kita itu rasanya merusak keadaan orang lain, lebih baik, kata Rasulullah, auliasmut, diam. Baso minanyo aniang, jan mengecek. Sebab kalau mengecek awak, tabaco keadaan orang lain, sifat-sifat orang lain, kurang nilai amal ibadah yang kita lakukan, berkurang. Misalnya 10 kurang 6 jadi ni. Sakete tinggal sangin niang. Jadi perlu menjaga lidah atau diam, kata Rasulullah. Yang kedua, apa yang perlu kita jaga? Jangan riya dalam beribadah. Apa itu riya? Ya, membangga-banggakan diri. Misalnya, saya sudah bersedekah 1M. Dengan saya bersedekah itu, baguslah masjidnya sampai sekarang. Jadi artinya amal ibadahnya itu disebut-sebut. Kece orang awak, Kalau awak beramal tu jangan sampai tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan, jangan sampai tahu tangan kiri. Artinya kalau kita beribadah 1M, jangan disebut-sebut, hilang pahalanya. Menjadi riya dengan keadaan yang kita sebut-sebut, akan berkurang nilai amal ibadah yang kita lakukan seperti bersedekah tadi. Sebab bersedekah ini kebutuhan sosial keagamaan. Apa kata Rasulullah? Sadaqatun jahiriyatun. Bersedekahlah, berinfaklah, dan berwakaflah. Akan membantu amal ibadah yang kita lakukan. Sekarang kita sebut-sebut. Itu sebabnya dia berkurang amal atau nilai amal ibadah yang kita lakukan tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, perlu kita waspadai, perlu kita jaga lidah ini supaya jangan merusak amal ibadah yang kita lakukan. Demikian saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, memberi iktibar pelajaran, merubah sikap kita ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Billahi fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18:21 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu salat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Akan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

Dun Sandak Pandanga, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Barat, manya mengatakan stok minyak goreng da jogulo pasi nanta sadio di gudang penyimpanan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang dan ketika Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, stok bulog mencukupi dan terkendali. Demikian dikatakan pemimpin Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat Dharma Wijaya di Kota Padang. Dharma mengatakan saat kini Bulog sedang menunggu proses pengiriman minyak goreng ke gudang Bulog Satampe sebanyak 94.000 dus kemasan 2 balai liter. Sementara untuk gulo, instansi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara dan Bersangkutan menyimpan pasokan 200 hingga 300 ton. Bahkan dalam waktu dake, Bulog mendapatkan pulau balik tambahan pasokan bareh sebanyak 20.000 ton. Secara akumulasi jumlah tasabuit diproyeksikan mencukupi kebutuhan bareh di Ranah Minang hingga Maret 2027. Ketersediaan tiga bahan pangan itu sekaligus mencerminkan swasembada di Sumatera Barat.

Dun sana pandanga, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat melaksanakan tes urin terhadap pegawai dan warga binaan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 3 Darmasraya, Ferdika Chandra, mengatakan, kegiatanku bagian dari komitmen dalam mewujudkan lapas dan berahasia dan bebas peredaran narkoba. Beliau mengatakan sebanyak 50 MP dan mengikuti tes urin terdiri dari 28 pegawai lapas dan 26 warga binaan. Beliau mengatakan warga binaan diberikan pula penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan mereka. Beliau berharap melalui penyuluhan kesadaran warga binaan untuk menjauhi narkoba dan menjalani masa pembinaan terlaksana secara baik.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

dan sahabat pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih Anda tetap bersama kami hingga saat ini jam 19:14 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya sahabat pendengar, seperti biasa jam 19 ini atau jam 7 malam ini hingga jam 8 malam nanti, kita akan bersama menikmati lagu-lagu dari daerah-daerah di Nusantara dan sahabat pendengar dalam segmen Pesona Etnis Nusantara ya. Dan lagu-lagu Nusantara ko lah dibuka tadi jo sebuah lagu dari Gorontalo nan berjudul Moela Olipapa ya, Moela Olipapa judul lagu Nusantara Menengah yang baru saja kita nikmati. Yalah, dosa mendengar, mudah-mudahan jola mendengar lagu-lagu daerah-daerah di Nusantara ko kan menambah rasa persaudaraan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Dosa mendengar ya. Yalah, kalau itu dosa nak, kita lanjutkan Bali ya, rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara ko. Namun sabalunnya kami informasikan waktu sholat isya untuk Kota Padang dan sekitarnya malam nanko bakal masuk jam 7 malam liwai 32 menit waktu Indonesia Barat ya, atau jam 7 lewat 32 menit beko ya. Oke, idun sahabat pendengar, kita tinggalkan Hasan Mustafa dari Gorontalo dan kita ke lagu dari Sekoji ya, Joe Edgar Kalengke berjudul Selero ya. Oke, idun sahabat pendengar, kami informasikan kembali ya, jam 7 lewat 32 menit kau akan kami kumandangkan seruan azan untuk Kota Padang dan sekitarnya.

Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekadar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Gonggong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig, ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saraten.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

Niko sedang bang lengolai bana ya, sedang mau nyucil lamang untuk mempersiapkan weekend dun sana dua hari di celusanya ya. Yalah dun sana berangga, sambil beristirahat malam ko, kami akan tarwih menyuguhkan hiburan-hiburan rancak bana dari perempuan dari Padang berpola gelagu pop minang dun sana. Sampai besok ke jam 9 malam, saatnya kita sama balik dalam acara Salam Bacawe di malam kini. Kau dah selamat dengar ya. Yalah dun sana, sesudah dibuka tadi lagu Minang, balik deh Adim sama Aja Buset dalam lagu Anak Sipasan ya, yang mereka rilis ulang. Kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya. Dan ketibu ko dari Fauzana, Jo Jatuh Cinta. Ya, yalah. Dosa pendengar, selamat malam aja seluruhnya, dan tetap bersama kami di Prompeer di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

sahabat dari Padang, Seru Budaya Sumatera Barat. Malah dun salah barangnya. Malam ko, ambo ingin bagi ke nusana satu informasi tentang bacaro yang sehat menggunakan media sosial beserta dengan ya. Nah, dun sana, tanpa kita sadari dun sana, kebiasaan menggunakan media sosial lama-lama itu akan memberikan dampak negatif jika tidak dikelola secara baik ya. Nah, walaupun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, perlu untuk memahami cara-cara nan bijak dan sehat agar batu-batu mendapat manfaat dari media sosial itu dosa merangga ya. Pertama, mengatur durasi penggunaan media sosial merupakan hal nan pertama nan dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatifnya dosa merangga. Pengaturan ko akan menjaga keseimbangan antara aktivitas dunia maya jo kehidupan nyato, sehingga bermanfaat untuk kesehatan mental dan begitu pula fisik itu ya, sebenarnya ya. Nah, seterusnya dapat jo cara menghindari konten-konten yang tidak bernilai dan dapat menambah beban pikiran bahkan memicu stres ketika kita mengikutinya ya. Nah, mengikuti akun dan memberikan inspirasi, edukasi atau hiburan yang sehat itu baru dapat membantu menjaga suasana hati kita tetap stabil dan senang ya. Nah, indah hanya itu dosa barangnya untuk menghindari dampak buruk dari penggunaan media sosial adalah jo cara menjaga interaksi dan positif ya. Jadi gunakan media sosial sebagai sarana untuk membangun relasi nan baik nan baik. Jo cara memberikan komentar sopan dan menghargai perbedaan pendapat sehingga menciptakan lingkungan digital nan lebih nyaman ya. Yalah dun, sana perangah, kalau dun sana ingin baca secara tuntas informasi ko, bisa dun sana baca di laman atau di situs rri.co.id pilihan daerah Padang ya. Oke, dun sana perangah, jam 20:46 waktu Indonesia Barat ini ko, kita beralih ke lagu dari Wan Parau, Barehabi Atah

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rumputan di Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sana padanya. Di mana saja berada, baik ada di Kota Padang, di luar Kota Padang di Sumatera Barat kok, maupun dan sedang di perantauan bagai ya. Yalah dun sana padanya lah tipe puluh maksudnya kita di Salam Bajawe tentunya untuk silaturahmi ya. Untuk baku cindan, baku urau, perintang-rintang hari, ya pelap-pelap panik gitu enak. Yalah dun sana padanya, nampaknya lah donan bagabuang di duluan telepon kita di 812414 maupun di 08166092040 ya. Yalah kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iku lagi roh ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kama jajak petang ceko.
1: Kan dah itu lah ni mak. Lain dia nak untung lah.
0: Lain dia untung kan lain nak berasa no. Kalau lihat para saya nampak tu mah, lain daerah untung lah, syukur tu mah. Oh, kau dapat daerah untung tadi tu mah.
1: Kan itu lah, tapi yo daerah untung tapi tambah jadi perasaan di belakang.
0: Oh, untung ya, nampak. Asal lele itu tadi, asal lele ni muka untung lah tu.
1: Ah, ni jadi muka untung lah.
0: Ah, tua. Orang membuat itu orang dagang saya lah lagu laborugi ya.
1: Ayo laborugi laborulu mah.
0: Laborulu.
1: Laborugi itu kedian.
0: Ah kedian tu.
1: Jadi sambil untung ni para saya ni.
0: Iya itulah.
1: Lagi untung dulu.
0: Untung dulu. Para saya nyusul lah ana.
1: Ayo kau mati untungnya dulu mah.
0: Padang.
1: Untung lagi mati.
0: Padang mana guangan je. Allah Allah.
1: Eh,
0: ya
1: kita
0: ke kemajaan dia untung lah. Ah, tua. Itu tandonya waktu dia jawab syukur, ya.
1: Tua.
0: Jadi apa? Ah,
1: tu dia harus untung dulu.
0: Tua apapun keadaan.
1: Kadang-kadang ada lah orang nak tahu untung lagi.
0: Dah setamu dah. Dah setamu dah. Iyalah, Pak. Sedang mangga gini kok.
1: Enggak do mah, sedang santai-santai ada. Emang mau kopi ya.
0: Pas bana ya. Telepon masuk, bana. Telepon masuk kopi ke dibuat on di mah.
1: Ande. Dah lama
0: nikmat Tuhan mana lagi aku dustai.
1: Kalau dia tong nikmat tolong lah rumah on
0: tahun tahun lah.
1: Dah api yang dilawit untuk ketinta ni tak bisa betul.
0: Oh iyalah, bila batang kayu di bumi untuk kakak Fena ya.
1: Ayo.
0: Indah isar ya.
1: Indah je bisa betul ya. Yang penting bersyukur kayak gitu.
0: Itu nak perlu.
1: Balanya makna kan tu.
0: Nyobon dah deh.
1: Kalau telefon masuk kopi tiba.
0: Kopi tiba pula. Nang goreng pisang kau menyusul pula.
1: Goreng pisang lain ada dua. Goreng pisang pagi aduanya.
0: Pagi adanya. Baik. Amin. Apa pakai ya ubi-ubi aja apa lalu.
1: Ya jo. Minta ubi-ubi aja lah.
0: Lihat lama duduk kau setiap nak lagu
1: lah. Ayo, kalau kerupuk tahu tak ada juga tambah ubi wak dia.
0: Tambah ubi wak dia nak.
1: Ubi dah bahar dah.
0: Ubi dah bahar ya. Yo, Ima. Ima, awak tu minta ubi tu tetap nak tembak-tembak lantai kena hidung, Ima. Alah. Yalah, Putra. Anan kau buta lagu ini, Putra.
1: Lagunya dari Odi Malik sama Angelina, Mak.
0: Oh, Odi Malik ya Tia Angelina lah, nak. Tia Angelina nama.
1: Kopi jugulo tu, Mak.
0: Kopi jugulo. Pantang-pantang kopi berkeluar, ya.
1: Tu lah.
0: Kopi jugulo lah lagu tu.
1: Kopi jugulo tu, Mak. Mak rasa kan tu.
0: Kopi jugulo padi lah, ya.
1: Tu lah.
0: Kecek kopi, ya. Ini apa,
1: Ya. Ada cik gulo nyola nama ni.
0: Nama ni. Ba tibo, tibo ye le. Ko dak de ambo na nangek kan dak ada isa kalian wani ye baik aja.
1: Ya, biar ado mani ye
0: baik mah. Cuba lai dingin tayo toyong nang kalian ya. Ko yang wajadi ko pi kalian ko aja.
1: Ah ya. Ko wajadi lah ko ko ini.
0: Jadi jadi mana nebat di antara ketiga tu kan itu. Ha. Kecek kopi tu lo.
1: Ah, cik kopi tu lo, cik gulo ko lo.
0: Ya, toyongan selai. Toyong selayang itu dia kali di kalian jauh-jauh juga gulo nak ada kopi ya minum air gulo kalian.
1: Ah, baca ruang ini ya.
0: Iya. Jadi kesimpulan kan gitu. Seluruhnya tu.
1: Kalau tidak dan tidak ke.
0: Tidak ke mana? Tidak
1: ke mana jadi ke. Tidak bercampur je doa
0: je. Itu. Itu cik sendok kan. Jadi kesimpulannya seluruh tu bagun. Oh, enak.
1: Ah, bagun. Oh. Hatu mantu mah satu lah tak dah mengecek eh.
0: Dan tu iyo.
1: Kau dah ada. Kalau kalau minum lagi ni minum lah je.
0: Iyo kau dah ada nak tak tak tak tak tak kaya
1: dengan. Ada dingin lagi kau kopi je gulo kau dah.
0: Iyo iyo iyo iyo iyo sudah langkok satu eh. Ah tunyo. Kerja sama seluruh.
1: Saling menolong memang saling bahu membahu.
0: Iyo baca tadinya punya peran masing-masing. Kalau sekarang kini eh. Punya tu peran-peran fungsi masing-masing.
1: Ya.
0: Nan gulo tugasnya untuk memanihan.
1: Untuk memanihan kopi.
0: Nan kopi tu gulo.
1: Untuk pelamaan gulo.
0: Pelamaan gulo. Nan ayangnya untuk pemecah eh.
1: Untuk pemecah.
0: Tuan nan sendok untuk padu eh. Itu.
1: Sendok untuk padu. Galen untuk penampuan.
0: Tuan. Tahu saya mah ya. Tahu saya putra.
1: Satu lah yang di belakang.
0: Yolah. Okey lah kalau gitu. Jadilah jadi apa kopi gulo ya.
1: Ah, kopi gulo mah.
0: Kopi je gulo jadi putra siap. Untuk siap kopi gulo apa?
1: Anak nombor kamu yang lindun tu awak lu ya.
0: Dia awak lah tu you dah.
1: Ya, ya mana muat tu tu.
0: Iya.
1: Kalau dilapuk, kalau orang nak kemas,
0: orang apa orang dia. Ngelemah tu tak warna.
1: Tu tak warna.
0: Iya.
1: Kak Amak tanya tadi kan kopi je belum tu dia.
0: Iyo betul ah.
1: Itu tak warna.
0: Itu mau test tu kan.
1: Ah kalau salam ya. Kalau tak buat dia kau suruh dia kau. Itu baru kan
0: tu. Lanjutlah langsung angkat ya.
1: Salam untuk Pak Bu yang tapai ya mak ya.
0: Bu yang tapai ya.
1: Tu Pak Amalin Sampono. Tu Pak Oyon lah nak nak ayo nang ani
0: mak. Nyusah dah banyak peluru tu mak.
1: Masuk lah dulu putra je.
0: Iya
1: bapak. Kau ni lapis belakang orang.
0: Kau ni sambu lah kau je. Ini kobra mah.
1: Iya. Ada sambu lah kau je.
0: Ini tempat lain pun galak-galak. Kobra gaik. Kobra tua.
1: Kobra gaik.
0: Kobra gaik.
1: Iya.
0: Aduh. Tapi lu je. Ada di belakang orang sambu lah kau je.
1: Iya.
0: Iya.
1: Di belakang kan bisa sambu kan satu.
0: Dan sambu satu. Jelit lah kalian kan.
1: Mak hitam pun sambu kan Pak. Pak
0: Ya. Alah.
1: Kalau untuk Pak Nur Tanjung.
0: Ya.
1: Untuknya Mak Yul. Itu untuknya Ibu Eli sama Pak Akhir. Untuk Diana untuk
0: ya.
1: Ulan udah bujang tarusan.
0: Iya.
1: Tu nak pisang tu ke mana pagi ke mak?
0: Itulah lah lama pulo nak macam cuci kok sejak sudah kejadian ni pawuh tu mak.
1: Iya.
0: Anda.
1: Ini ada je lagi.
0: Nya ada. Nya waktu tu kan nya ngecen mah di siku tunggu tanah. Di siku tunggu ayi kan itu.
1: Oh itu. Waktu tiko lo keluar.
0: Nya kan nya ini bantu orang-orang mau tinju nya ada masa-masa maju dan masa mundur.
1: Oh itu kecewa ke bantu sendiri warak yang masak kok.
0: Ah betul.
1: Ayo kok kan sihir pula.
0: Anta kau lah ditanya usuk dia.
1: Ayo.
0: Saja bila.
1: Ada tanya lah cuma.
0: Saja bila berubah lagi kau aja. Ayo lah.
1: Kenapa dia awak? Tolong betulnya
0: mah. Iya lah. Tentu iya. Awak ada lain nak pisang awak lah tu mah. Ayo ada lain nak pisang
1: awak lah.
0: Itu.
1: Ya lah. Ha, tu salam untuk Pak Roni ya, di Mak ya.
0: Yo, putra.
1: Ha, tu Pak Mario.
0: Ha.
1: Ha, tu Pak Sultan Pamenan, Haji yep. Piala.
0: Uh-huh.
1: Pak Buya, Bujang Pak Ibu.
0: Yup.
1: Ha, Pak Edi Kumis balik baru.
0: Iya.
1: Ha, tu udah jas nanti apa dari Mak ya?
0: Kuala Lumpur.
1: Di Kuala Lumpur.
0: Ha, tu ah.
1: Ha, le tahu Mak Lumpur.
0: Lulu eh.
1: Lulu ah.
0: Bonca.
1: Kuala Lulu
0: eh. Eh, hey, kau ada kampung kami namanya Bonca.
1: Wah, nak orang Bonca.
0: Itu. Bangok-angok lah Bonca deh.
1: Ah, ya. Kira bernapas dalam lumpur.
0: Bernapas dalam lumpur.
1: Ada awak dong ngok lah Bonca lah.
0: Ya. Awan, awan. Menonton awan. Afilen. Bangok-angok lah Bonca je.
1: Nak film ni ada pelen.
0: Ah, pelen itu.
1: Ya.
0: Ah, pelen ya.
1: Tidak pelen ni film.
0: Pelen ya.
1: Ya.
0: Ah, film ya, nak?
1: Apa judulnya?
0: Apa judulnya? Ngok-ngok lah moncah.
1: Ngok-ngok lah moncah. Kira lah apa yang bioskop tengok, kira bernapas dalam lumpur, kira.
0: Iya. Alah, alah.
1: Kadang-kadang orang awak ni nontah ni, Mak.
0: Nontah, deh. Tak pilih sabuk lah.
1: Terancak tu lagi nama bernapas dalam lumpur.
0: Iya.
1: Apa tukar nama ajak ngok-ngok lah moncah.
0: Lah kan salah lah tu dok ayo tu. Bernafas tu bahasa apa ngongok.
1: Ah tu.
0: Ah lam lam.
1: Ah ala payon. Ala siapa yon ka?
0: Iyalah.
1: Ah kala siapa yon ka? Ambuh dah ni dek kuah.
0: Ayo.
1: Ah. Di dalam tu ada satu emak ya.
0: Ya di putra.
1: Mantap-mantap pertama bakal. Lolok lorang lakang balik.
0: Iya betul.
1: Apa payonnya ke menyambung lah dua.
0: Hmm. Ya.
1: Yang hitam sekembang lah iyalah.
0: Tuh. Siap-siap. Siap-siap lah kalau sembuh. Kalau banyak ke jambu.
1: Ayo kalau takut kau gelandang aja.
0: Iya, iya.
1: Yang masuk betul.
0: Iya, betul.
1: Ayo itu. Kalau takut dia mau nombak, dia mau nombak ke pantai.
0: Tuh, lari ke gunung tu.
1: Lari ke gunung. Kalau takut kau ke di lepi dia kawannya, dia masuk ke langgang.
0: Masuk ke langgang, enak.
1: Tak unyi, saya dah pulang rumah dia.
0: Iyalah.
1: Ayo lah, kalau tak payah nak iyalah lah, jalan-jalan dia, siap-siap untuk lah.
0: Iya.
1: Salam untuk satu-satu, emak ya.
0: Jadi, putra.
1: Untuk Mauti, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan tak kabar sihat dan dimudahkan rezeki, emak ya.
0: Amin, ya Rabbul Alamin.
1: Nah, spesialnya untuk membuat kopi
0: jodoh. Ini, buat tambah lombak kopi deh.
1: Tak dokar. Mabu-mabu, ya.
0: Mabu.
1: Asal jadi sambu, ya. Oh, yang itu lah, kok. Ayolah, terima kasih banyak lah.
0: Selamat putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra kelok sambilan jo bebek tercintanya ya nak. Ada emak di sinan ya. Di belakang putra 08 9 6 0 9 2 0 kita bagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ke Pak Nur. Pak Bapak Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Halo.
2: Alat jin tu uti malam ah.
0: Ah.
2: Patu malam je kan?
0: Oh biasa. Namanya bongkap pasang. Dek ada kawan kita yang tak bisa dat siaran. Tu bongkap pasang dia dalam kolej. Itulah hal biasa tu.
2: Kepas sebuah bongkap pasang itu.
0: Kalau ndak ko ndak jalan oto ko doh. Tak bangun sawat kau dah. Iyalah Pak Nur. Lagu Pak Nur ini.
2: Anu ti. Tak dorong sayang ti.
0: Tak dorong sayang. Tuan-tuan Pak Nur. Tak dorong. Mari kita dorong. Tak ada orang sayang. Ada dari laki-laki, ada produksi, ada Al-Kawi, ada Irma, ada.
2: 60
0: ti. Yona Irma ya. Ya
2: gaje bues teh.
0: Atuh, mantap. Ya benar lah, siap mundur Yona Irma ta dorong sayang.
2: Hai. Assalamualaikum untuk teh pertama sekeluarga lu kan.
0: Terima kasih Panur.
2: Mudah sehat selalu kan.
0: Amin.
2: Sudah ya, tuan nak masuk tadi saya nak masuk
0: rutin. Putra Kelok 9.
2: Hai, Putra Kelok 9 dia temanya kan.
0: Ya betul.
2: Sudah tu untuk urang lancar tunggu hitam.
0: Oh ya.
2: Lady Day.
0: Lady Day, ya.
2: Yang tak boleh timbul undin nama.
0: Tak, itu khususnya.
2: Saya sudah tu untuk Bunda Queen.
0: Yep.
2: Untuk Sri Wulandari. Mm-hmm. Untuk Yulmi di Negara Permai Limo kan.
0: Okay.
2: Untuk Sri Wulandari sudah tu. Untuk Mbak Yul di Rumput Lintah. Untuk Roni Ciniago putri Peris Kumbang ya. Untuk Ajo Piala pada di kakak kan.
0: Ya.
2: Lah masuk ke Dr. Mi dia.
0: Halo Lai.
2: Putri Tanjuang.
0: Ya, yeah, Panur.
2: Oyen Tanjuang. Aldi kau kan mati ya?
0: Itulah kurang jali lah Pak. Panur
2: Aldi Tanjuang kan?
0: Panur. Biasanya Panur tu sebagai ni amatnya orang tahu.
2: Dia dapat komunikasi tu.
0: Ya itulah. Imalah kini nyonya kadang-kadang nyonya suka merantau ke mah.
2: Iya. Lasi mencari mari tu lah di dalam kan.
0: Antah aku itu ya.
2: Iya. Nyonya malam kau suka mencari mari bagai kan.
0: Iya mungkin.
2: Asyik mencari baliknya kan sudah tu untuk Mbak Yul lah ya.
0: Yeah.
2: Sudah tu Aldi Tanjuang, Oyen Tanjuang kan.
0: Betul.
2: Sudah tu Putri Tanjuang, Pura Jokaci, Majin Sempono.
0: Yeah.
2: Sada selatih.
0: Sada ya.
2: Okay. Alhamdulillah dapat masuk itu saya kan.
0: Iya benar.
2: Kenapa perlu masuk kot ya?
0: Atuh.
2: Hai, sudah tu lah kebatang tak putih saya kan.
0: Iya, wow lah tak putih.
2: Sudah entah lagu putih saya telefon tu.
0: Iya.
2: Dua kali putih itu kan.
0: Iya tu.
2: Halo, aku kalau salah aku
0: betang. Itulah.
2: Terima kasih Siti ya.
0: Iya Pak Nur, sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang dan ada di Kampung Baru Cangkeh sebenarnya ya. Yalah kita tunggu balik ya. Di 0751812 ado kita lanjut di 0896092 0. Lah tangke sebalik di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, udah deh ya. Bako.
3: Kabar leh oti.
0: Sudah mantap lah nyom. Gilo tanggal itu.
3: Dah, lu nero nyom. Payah. Payah.
0: Bako payah. Oh, nah, dona payah. Gitu, asal di usahawan.
3: Sudah. Lagu oti ya, menanti jawa cinta oti
0: ya. Menanti jawa cinta lagu ya. Itu mantap tuh.
3: Ala kate kawah nanti tengah rambi kau dah saya doh.
0: Tentu yang manjat tengah rambi itu kata bawah itu kata tarik itu turun kau.
3: Tapi ayo lah betul.
0: Ayo fokus sana ya.
3: Yang lain lah betul ya.
0: Yang lain menjanti jauh cinta Najwa Hasana. Najwa Hasana. Itu menanti jauh cinta itu duonya.
3: Bila Fauzana aja mati
0: ya. Fauzana ya. Oke lah, siap. Kok menanti jauh cinta dari mana nanti kok?
3: Bang mati ya.
0: Menanti jauh cinta dari mana gini kok?
3: Oh hitam. Nah, itu nyebut ya.
0: Itu saya dah deh. Jadi dah deh.
3: Sekarang tuh dia di studio juga
0: kayak di
3: rumah. Yo, deh. Udah nanya lama-lama waktu ya.
0: Ah, jadi ya deh. Oke. Okay. Yup, dah deh. Terima kasih.
3: Selalu sedih ya, dan kita sama waktu ya.
0: Hah?
3: Kalau untuk dedek yang hitam tuh.
0: Dedek gini. Jadi.
3: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da ade di Bateh Kota ya. Di Kota Padang di Pariaman. Oke, dun sanapa ngala tigo. Teleponan masuk ya nah. La 30 lagunan tahun gua. Ah, tentu gitu. Jedah sebentar telepon dulu deh. Kita ke lagu dulu. Ada kopi Jogulo untuk putra Kelo 9 ya. Kemudian ada pula Tadorong Sayang. Oi, Tadorong Sayang. Yang diminta deh Pak Nur ya di Malonan ko. Kemudian kita dangga pula sudah tu. Lagu dari Ovi Versti. Maksudnya foto anak Wananti Cewek Cinto. Ku spesial kuah untuk anak sedang Wananti nanti Cewek Cinto kuah. Ah, tertemu nak diwakili dek. Udah ade di Bateh Kota ya. Jadi dah kalau begitu sudah dengar jangan kau kemana sana. Kamu kembali ke sana sesudah lagu-lagu ku. Tetap di Prambera di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sandal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting.

0: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Romper di Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Ya, belah dun, salam perangkat. Kita lanjut balik ke sana di salam baca wek malam dan ke sana. Ya, dan nampaknya lah donan bakal buang. Kita song di 812 ampe 1 ampe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yep, oke, Ramudo.
1: Yes, ya.
0: Kira mudo. Wah, ke banyo.
1: Hei,
0: segi mana apa teh? Ih, ke mana kan
1: tadi kan ya, yo rajo kan.
0: Iya, betul. Heeh.
1: Pak Buyung itu nya gagak tuh ya.
0: Atau?
1: Ah, tadi itu nya gagak mau tapi yang tadi ya. Makanya yo bisombo
0: itu ya. Iya, mana. Jadilah, lala di rumah ya.
1: Di rumah dia.
0: Nah, oke. Lain tidak tahan dia pulai batang, lo datang di hujan, anak?
1: Tidak batang itu mah itu ekstra tambah, ya.
0: Oh, itu.
1: Sama banyak di kajan.
0: Iya. Oke, okay, Ramudo. Apa lagu ini, kok?
1: Dari apa lah, ya? Olivia Tanjung, ya.
0: Olivia.
1: Aduh, itu dia.
0: Apa tuh?
1: Padi Hadiah Sesuai Janji.
0: Padi Hadiah Sesuai Janji. Dia. Padi Sesuai Janji ya.
1: Olivia.
0: Di Sesuai Janji Olivia Tanjung. Bad Olivia ada Wira.
1: Ah, enggak lah ada ya.
0: Ada yang oleh Olivia enggak ada.
1: Kalau enggak ada apa sih lah ya? Para saya diri.
0: Para saya diri.
1: Olivia Tanjung.
0: Oh. Olivia Tanjung para saya diri. Alah ada tuh. Oke, Dira. Ada tuh.
1: Ada ya?
0: Ada, tutup lagi.
1: Ah, iyalah. Salam untuk saya dulu, Pak.
0: Jadi, Dira.
1: Untuk Pak Buyo, untuk Pak Suara.
0: Ya.
1: Untuk Pak Oyang, untuk Pak Dori, ya. Nama itu Mandan Pak Oyang, ya.
0: Mandan Pak Oyang. Oh, mana juga?
1: Enggak.
0: Siap, tuh.
1: Yang mampu batang.
0: Ah.
1: Yang ceramah batang, ke ceramah batang.
0: Yang ceramah.
1: Saya
0: ramah
1: dia tu. Oh. Segalau anak dia.
0: Mungkin.
1: Hujan di situ mah.
0: Mungkin ya mah. Jadi.
1: Kajian lah kalau saya satu aja sam tu.
0: Jadi aman tu.
1: Tentang Pak Nur, tua Pak Roni semanggu petir. Pak Malik, tua Pak Jepai Bo.
0: Iya.
1: Tua Pak Tanto Menan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Widira ya. Oke, Widira dan di Marapalam gini kok tadi Serundun Serap Nengah ya. Lama gak buang minta lagu Perasaian Diri dari Olivia Tanjung ya. Yalah, kita coba. Oke, beralih ke 08-966-092-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Maitam. Aceh orang muda tadi tua.
2: Ada sih Aceh.
0: Iya, berbeda tuh Aceh. Beda tuh Aceh.
2: Ube lagi Aceh.
0: Hah?
2: Ube lagi mah.
0: Lagi ube ya?
2: Ya, lagi ube lagi.
0: Alah. Ube. Lagi ube mah rara uang ya.
2: Ada ube di birat Aceh.
0: Hah?
2: Aduh, beri-beri rambut kontak kerja.
0: Itulah, baiklah. Namun dan lainnya.
2: Ini saya lihat rokok sama semua ya, Nanti ya.
0: Nah, iyalah.
2: Iya, maksud kalau lah ramah ini, alah ini, kelamah ada lagi
0: kan. Iya lah, kalau itu alah, Bu. Kalau laki itu nyan sabui leh. Nda ada jalan. Sabui leh.
2: Lalu aja 10 hari baru apo lalak-lalak ya, Pak. Wah, saya capek-capek aja sama leh. Dan 23 kecil-kecil buat saya.
0: Iya, 23. 23 WIB, WIB. Ya,
2: kata. Nah, kalau mau tato lah radio soalah, habis dirakan entah aku.
0: Nah, baca ya.
2: Entahlah ke saya baca nari nenek di ampai di nang. Kalau aku berek lah ke lainan. Kamu kurampai ya loh.
0: Iya.
2: Kalau lewat ke saya juga lupa.
0: Alah.
2: Ada tiap UB itu ya?
0: UB ya.
2: Ya dari Bicoto ya.
0: Oh itu lah, dua tu dah.
2: Nah,
0: dah. Oh, dicotok nak dah.
2: Oh.
0: Ala
2: kecermaan ke nilis ya.
0: Ambil ube. Nah, dah ada cetok dah.
2: Nah, dah dia.
0: Ya.
2: Kecermaan awak jos
0: nah.
2: Ala payah lah. Kadang kubu-kubunya
0: sedikit. Iya, makanya jadi. Maka dapat jarangnya masuk masuk bertemu mah.
2: Ya, kumpul-kumpulannya kok ada kami di sana. Ada tamu ya kan.
0: Ya, itu cemoh. Tadi itu. Ya sengaja belakang orang lalu. Eh, kayaknya sambung dong ya kan. Kalau muka orang lalu leka tuh kan.
2: Ya, apa balik wale kan.
0: Iya. Teka itu. Aka kobra. Aka kobra on itu mah.
2: Kadang ada poin ini kue kan.
0: Alah gue mau tahu mereka.
2: Apa jadi dia?
0: Apa?
2: Alam mana lah bala gue cek tu lah keluar. Pengisi yang kelak bala keluar.
0: Ah, lantah. Alah gue tahu mereka.
2: Alah gue ya. Apa lah?
0: Hah?
2: Apa dari pelang apa ada mereka?
0: Pulanglah abak.
2: Ya dari Yanyunet.
0: Pulanglah abak. Pulanglah Yanyunet.
2: Nang
0: cego ada. Nang cego, Pulanglah ayah tu. Pulanglah ayah tu dari aduh sih banyak sih. Cuma tak ada Yanyunet dah.
2: Kondak dari siapa oleh kau dari siapa?
0: Pulang layah tu.
2: Ya.
0: Pulang
2: layah. Apa ya nak?
0: Pulang layah tu dari Nabila, cewek.
2: Pulang layah je lah.
0: Pulang layah je ya. Arinima ada ke Arinima?
2: Arinima. Pulang layah je lah. Apa tu je nak buat ini tu kan?
0: Iya.
2: Kalau apa teman kalau layah tu nasional kan?
0: Betul.
2: Ya ibu.
0: Pulang layah pak ya. Okey lah, Maitam.
2: Ya lah, salam lah. Okey lah, kumpul-kumpul. Padang tak khusus itu, mungkin akan berbeda.
0: Terima kasih, Maitam.
2: Ya, kumpul-kumpul. Di Nusantara itu, dan kawan tak berusaha kau, orang muda ya.
0: Orang muda, Wira.
2: Terima kasih, saya jalan dulu.
0: Ya.
2: Dan perdana tadi, nanan itu ya, nanan kopi bukulo tadi ya.
0: Iya, benar, kopi bukulo.
2: Ya, wadah bakal intin punya, wale.
0: Ini
2: baru kopi hulunya nak takkan ada minta bayar. Ayolah. Ada tu Pak Nur dia.
0: Pak Nur kan. Ada
2: tadi tadi berarti Batik Kota Preman.
0: Batik Kota Antaro Padang Preman kok.
2: Antaro Padang Preman. Iya dia. Tidak terlalu ke dalam dia nura.
0: Tidak.
2: Ya tak dah.
0: Tidak.
2: Ayolah kalau kendala buat dia tidak.
0: Jadi kita.
2: Jadi kalau pepe dah dia.
0: Okey.
2: Ah, saya cakap nanti itu mama ada jual koyon tu, saya boleh sini ya.
0: Ya, mama ada jual.
2: Ayo, jangan muda dan diterjang terlalu nak mama. Mama terlalu mama, papa terlalu papa, pasti terlalu pasti. Jelas ya.
0: Yup, Maitam.
2: Hari dia pulanglah ya.
0: Pulanglah ayah dari Nima.
2: Jelas ya.
0: Jadi.
2: Terima kasih banyak ya, selamat pagi, sampai jumpa lagi ya.
0: Insyaallah, Maitam ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maitam si kumbang ya di Sungai Sagi Piaman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ucil.
0: Selamat malam, Duyung.
3: Pintu terbuka, orang punya rumah tidak ada. Lala bolsai sampai ke dapur.
0: Ayolah.
3: Kenapa orang rumah?
0: Onde? Itu ke mana?
3: Di rumah je kerja pagi. Di rumah je kerja pagi.
0: Alah.
3: Awak nyokok je bedtown je.
0: Itu mana yang jelek-jelek sebuah kira kan? Kalau sebuah kira.
3: Kalau tidak, kata kira saya pagi kira.
0: Vale, angin ku kencang. Yelah ada buyong. Lele sesekir buyong.
3: Alhamdulillah mutia.
0: Syukurlah alhamdulillah.
3: Sekarang bak kini le sekir bisu selun tule mutia.
0: Ainya nak kini
3: berlalu. Tuh tuh Allah ma.
0: Yolah. Nya kini berlalu lu.
3: Tu.
0: Bisu tu bisu lo gaji.
3: Bisu lo deh.
0: Tu.
3: Sama
0: kan dia. Iyalah.
3: Ya.
0: Kau dek awak kini di kana bisu kau. Tak nampak dapat rasa
3: dapat. Ya balak nambah lagi awak lain nak menunggu dia cinta le tu.
0: Dah. Apa jojo cinta tunggu le.
3: Iyo.
0: Apa jojo cinta dia tunggu le.
3: Iyalah sah. Ada sah itu mua kau baru kau menunggu berlay minum le.
0: Entahlah. Siapa tadi minta tu? Dia. Udah dia tadi mah.
3: Tunggu kau menunggu lah sekian semua.
0: Iya.
3: Masam tapai tu mah.
0: Masam tapai ya?
3: Iya.
0: Tapai tu masam. Alah. Jadilah ada Buyong.
3: Ya.
0: Ndak menunggu jawab cinta ndak lah. Alang kelamak ni kau.
3: Apalah mutia. Rintang pape kusik nan dari David nak dari Zalmon tu.
0: Oi.
3: Ya jadi sabu orang lama linggah tu lai.
0: Ya.
3: Ana ni duit kesan ke sapo lai. Ya ta balik arwah lang kubur.
0: Ya. Rintang pape kusik ya.
3: Iya dari David.
0: Jadi.
3: Le dong kira.
0: Biasa lah ini.
3: Biasa. Pakai grasur ya.
0: Ini tentu jaleh lo. Awak sedang mengetik rumah.
3: Iya.
0: Nah, aku kata kadim aku tidak kacau ya. David Istanbul ya, ada yang.
3: Iya.
0: Ah, kalau gini berarti kacau lagi cemoh. Nyalah lah sebuah lagu kok.
3: Iyalah, makasih banyak kalau do.
0: Iya, ada yang.
3: Assalamualaikum tia.
0: Jadi
3: orang banyak tapi tidak pasal lami dong.
0: Tu.
3: Yo selagi ada orang ko disalami sadalah.
0: Yo deh tu tu.
3: Anak pertama untuk mutia.
0: Terima kasih.
3: Semoga sihat selalu, semua panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
3: Ada segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin. Itu pula dah biar ya.
3: Apa yo nama tiap kerajaan, semoga berkah kepada orang lain.
0: Amin. Itu pula.
3: Satu untuk orang muda Widira. Diana Ulan Maitam Sikumbang. Romi Taniago. Saratu ibu putrinya, satu putra kelok sambilan je ema jumlah lebay Pak Wawar Jamba je ibu Yuniarti Pak Sultan Pamenan Pak Malin Sampono Bayul Mama Najwa ibu Monik ibu Eli Tanjuang Juita Koto di Pariaman orang banyak lo kan masih oleh mutia
0: iyalah.
3: Kita salam kompak sih selalu mutia.
0: Jadi
3: semoga sihat selalu, mua panjang rezeki bertambah untuk kata doa lain.
0: Amin.
3: Semoga banyak senang daripada susah.
0: Banyak senang daripada susah. Wah, mantap ni ya.
3: Terima kasih banyak mutia.
0: Yo, lebih yang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu yang tapai dia ipacah. Lalu gabung selalu enggak ya. Yalah kalau itu dah salah. Kita istirahat dulu di telepon ko. Sambil dengar lagu-lagu nanka kita putarkan kini ke ya. Perasaan diri dari Oliver Tanjong tu Widira. Kemudian pulanglah ayah dari Renima untuk Maitam Sekembang. Dan terakhir untuk Dawu yang tapai. Ada rintang di Papeh Kusuk dari David Istanbul ya. Yalah, dosa nak makan apa dengar dan kakak apa dosa nak. kita kawali sesudah lagu-lagu tetap di Brom BR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila Batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur Batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian Batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh

0: musik gendang atau talempong.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: DPR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, mulah dun Suara Padang. Kita masuki sesi ketiga di Salam Baja kita di Malam Nungkulun Suara Padang. Dan nampaknya lah dan masuk ya. Kita coba terima di 08166092-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Yup, Mama Najwa. Apa kabar, Ma?
1: Kabar baik.
0: Juga lalu, Ma?
1: Yuk. Sehat, Muti, ya?
0: Alhamdulillah, Ma. Lain mudah di besok, Ma. Mama, apa alas, ya, lah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Pengujung gitu ya.
0: Iya mah, di sisi terakhir mah kawah.
1: Minta lagu sih lah mau sih.
0: Lagu mama.
1: Rinai pemasuk luku lah
0: leh. Rinai pemasuk luku ya.
1: Yo.
0: Nggak rinai panah abisor ya.
1: Seramotiela.
0: Enda, tapi matangku tapi malah kau beragaya tapi.
1: Beragaya mesti intai gini mah.
0: Main intai gini mah.
1: Iya, sejalan kanyo semba aku aja.
0: Nah, itu makanya asa sedih na apa pernah bisu gitu. Rina
1: itu intai mah kerajut tu si kerajut
0: semua. Lambas.
1: Lalu oleh kau beragaya ya.
0: Ya lalu oleh ya.
1: Yo.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ado mati ya.
0: Ado di Malik Jo Salmon.
1: Mana lancak lah mati ya.
0: Mana lancak.
1: Di Malik ya, di Jo.
0: Di Malik ya. Jadi, okay. Eko di hutan mah. Okay, mah salamnya di siapa?
1: Salam pertama untuk Mauci ya. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Salam perlu untuk Pak Oyun.
0: Yup.
1: Haji Tiala. Saruni Kaniago.
0: Yo.
1: Untuk Romodo Widira. Maitam Sekumbang. Diana Tulan.
0: Iya.
1: Yeah. Bapak Buyong Tapai. Untuk seluruh yang masuk tadi selain Muti.
0: Jadi mah siap mah.
1: Salam nun yang kemasuk Deko lho ku.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak Muti.
0: Sama-sama mana juga.
1: Ditunggu lagu Muti.
0: Jadi ditunggu mah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa di Dake, jembatan baru setiba di Selama Nangga ya. Lah agak buang pulau. Dan kita coba bagi ya. Tadi di 08-06 09-20. Kini kok kita coba di 0751-812-14. Kalau nggak ada kita tetap di jalur 08 Sabale 66 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Iyo, dari mako dah.
2: Aku nan biasa jo baru ya. Dari Kurai Taji nang kampung.
0: Nan dari Kurai Taji ya. Siapa tangkwa? Ajo apa?
2: Aiko Bujamarando nama
0: mati. Bujamarando ya. Tahu
2: na yo Marando yo mana bas badia lup-lup kuan itu.
0: Indak ya. Walupun tu dah nama tu unik. Marando kau biasa. Marando kau biasa surat bujang lah dah.
2: Ayo dia pakai bujang kau.
0: Hanya bujang tapi Marando aku nana unik ya. Biasa orang Marando kau orang nan lapan dan cubo ha.
2: Alaba
0: duo ya. Alaba duo tu pai surang.
2: Ada
0: bujang ko kan ne. Wa ala caru.
2: Apa ke ada nutia sore saya nutia ini ko.
0: Aku ambu ma sarupo nan da bujang nang ko ha. Baik kiro.
2: Kan ada barang dulu kan.
0: Itu bagacan. Kalau ada orang lain amon ko. Bujablai. Ha? Nan di padang ko pakai jablai jong tu bisa lah tu. Kalau bujang marando nyo bujang tapi marando wala caro tu.
2: Jarang batamu
0: je. Itu lah bujang. Jarang batamu mah susah basobo kan ha.
2: Ayo.
0: Jadilah ada bujang. Ales segege ada bujang.
2: Bat ya.
0: Ales segege aja.
2: Oh, kadang selama kini alhamdulillah lagi segi sangai kau mati ha.
0: Wah ya, sekul ya.
2: Ayo siang ke banyak.
0: Eh, kau ambo mah citu yo, ada cai mah. Ah, itu ha.
2: Alah makan ke malam tadi.
0: Oh, alah lah nye. Kalau ndak mah tak tak kau suka ni. Ah, itu ha.
2: Ndak basuh dia.
0: Ndak basuh dah. Ah, ndak bisa suka deh. Kan itu.
2: Iyo.
0: Ndak lain makan mah. Pasuh suka ni tadi ha.
2: Kalian tak makan angin tu nanti ya?
0: Anda makan angin tu angin keluarnya. Iya, dah bujang pak, dah bujang marando ya. Labar-labar mu kok?
2: Baik ya.
0: Labar-labar mu?
2: Alamu ya.
0: Ya.
2: Ayer ada bisa ni di baca nanti ya labar-labar mu. Tidak
0: lagi salam. Dah ada tetong dia.
2: Ayo nak tetong lah dah labar mu.
0: Iya. Ha, jadilah ke itu dah bujang. Alah ke dah bujang ni kah?
2: Dari di Malik lah naik dia.
0: Oh, kau akan naik mana santai ya? Santai
2: ya.
0: Ya.
2: Kalau nak dari ikulah dari Awan Parau mana ada sini nanti ya?
0: Awan Parau. Ya. Awan Parau banyak ini mah.
2: Dia pilih lah buah limau lah dia.
0: Limau betul tak ada? Betul lah buah. Ciek lah betul. Iya, ciek lah betul.
2: Pas ramah tu, cuba macam mana galimau.
0: Oh, jangan galimau. Limau
2: tu, segala mau di sana, mau di belakang kami ada.
0: Iya, rindu-rindu. Sudah tu tanah pusako. Itu arato abis kawan menjauh. Paguno ketika
2: ayo itu kak mandangi punya dia.
0: Nama tu.
2: Arab tu jauh kawan negara jauh dia kak mandangi.
0: Dah, dah muda mandangi nyelonik lah. Ia ke jantung lagi ya.
2: Bagaimana nak bisa diungkapkan nomor dia tadi tu mati ya?
0: Eh.
2: Kalau hanya kata turut ya.
0: Dah, dah lah. Jadi matu diungkapkan lagi mah.
2: Ya, cukup lah rabak saya nak menyampaikan kan.
0: Iya, mana. Jadilah dah macam. Kau kalau dicalik waktu kau ha? Tak potong lo kedua bujang kau kemah.
2: Ada potong dia?
0: Ya.
2: Aku dah pergi dah ada dah.
0: Itulah tu yo.
2: Sampai selesai kau dah.
0: Dia pose orang ni. Dia ha.
2: Ayo.
0: Di kumpulan tu salam lena.
2: Ayo dia. Ayo kalau salam mu yo sarapi papi ini saja lah nabi mohon mohon sabi gala dari awal tadi sampai ko adulu di belakang bu ko ambil salam ini lah sedolah yo.
0: Ya di dah bujang.
2: Ada masuk tiar dalam tu.
0: Jadi dah bujang siap. Terima kasih.
2: Tak kenal lah mohon mesti tahu masuk dari dia.
0: Allah.
2: Alah masuk yo mu masalah tadi yang mu ada keluar lah tadi nak serang alam mesti mesti tahu tadi kan.
0: Betul.
2: Ya lama kasih banyak dia.
0: Ramo dah bujang.
2: Ayo nak bagi Allah hari dah tiada.
0: Hei, kau dah cukup kau.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah bujang Marando ya. Dari Kure Taji dan sekaligus menjadi promotor terakhir kita di Malam Negeri Semendangnya karena memang waktulah tiba ujungnya ya. Yalah terima kasih banyak untuk nama kawan seluruhnya dan mohon maaf. Akhirnya saya riang jo dua lagu berikut. Aduh, hari ini pemoso luko dari De Malik ya. Disambuang jo harato habih kawan menjauh dari Wan Parau. Apa pamit dari selamat jaya menunggu niko. Tapi jangan kawan-kawan di sana sejam kemuko mau masih bersama di sana di lagu Bugih Lamo ya. Yalah terima kasih banyak dan mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
2: Loh, kok paketnya habis sih?
3: Lagi asik-asik main game juga.
2: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
1: Taruh dulu HP-nya, kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
4: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rangkeng adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkeng memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkeng dibagi menjadi empat. Pertama, rangkeng si tinjau lawi atau si tinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkeng si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkeng si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkeng kacik atau rangkeng kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkeng tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkeng telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkeng tersebut.
1: Cie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Eh, mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kebiasaan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basah.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal saleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Saudara pendengar di mana pun berada, sampai di sini tentang sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 dari pagi hingga malam ini, dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mungkin rekan-rekan yang bertugas, saya Hat Orman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi Don Sana Pandaga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Sabtu, 9 Mei 2026. Selamat pagi Don Sana Pandaga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: manfaat RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangnya. Kita bahas sobok balia di hari ko, tepatnya hari Sabtu 9 Mei 2026. Dari pagi ko sampai beko siang, dari ranah minang pagi ke ranah minang siang. Dan apa sih dan sana pandangnya pagi ko, kita di suluh nagari. Ada berbagai konten religi, dan sesudah ko sama-sama kita dengarkan. Tapi sebelumnya kami informasikan pula untuk umat muslim, jom muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarannya, bahasanya wakatu subuh almasuk tadi jam ampe lewat 55 menit wakatu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kini ko dan sana pandangnya, kita langsung mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Hari ko kita dengarkan pengajian surah Al-Isra ayat 7-2 balik, dan dibacakan Dek Kori Khairul Gunawan. Jo terjemahan dibacakan Amna Ulfa. Sudah itu dilanjutkan pula jo ceramah subuh pagi ko, dan disampaikan Dek Ustadz kita Lukman S.A.G. Jo judul ceramahnya Bahaya Judi Jo Minuman Keras. Sesudah itu dilanjutkan pula jo lagu-lagu religi serata renungan hingga beko pukul 6 waktu Indonesia Barat. Indahnya itu beko dari jam 6 hingga jam 9 ada informasi-informasi terbaru dan sana pandaga, ada informasi dan penting pulo, dan kita share di sumangai pagi. Sesudah itu ada informasi seputar wisata, ada informasi seputar kuliner, jo informasi seputar UMKM hingga beko tuntas kebersamaan bersama Ambo Miceriani pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya, marilah bahasamu kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan jo ceramah subuh lagu religi sarato renungan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kehidupan yang baik, kesempatan dan kegiatan apa yang mau kita lakukan. Merupakan nikmat dari Allah kepada hamba-Nya. Dengan nikmat itu kita syukuri dan Allah akan menambah nikmat tersebut. Kemudian kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada, pengajian kita pada subuh ini adalah bahaya judi dan minuman keras. Kemudian apa itu judi? Apa itu minuman keras? Berjudi ini kita main uang dengan berlawanan 3 orang, 4 orang. Dan tujuannya ingin menang. Atau bisa juga diartikan judi itu membuat nomor atau angka-angka, inginnya juga menang. Ada juga orang dahulu berjudi, dia berpasang-pasangan main. Apakah main kuah atau main domino. Tagak taruh 200 ribu sampai 1 juta. Sehingga berjudi itu ada yang menang, ada yang kalah. Ini judi. Ya, ada lawan yang kita lakukan dalam permainan itu. Dan dalam berjudi itu, uang yang digunakan mungkin sebagai bapak-bapak, uang ini sebenarnya untuk keperluan rumah tangga. Apa itu contohnya? Untuk belanja anak sekolah, uang tadi agak 1 juta. Untuk membeli beras, untuk membeli sepatu. Dan uang itu sudah habis dibawa berjudi oleh bapak-bapaknya. Jadi akibat daripada berjudi itu dalam keluarga bisa berantakan rumah tangga. Alah berang-berang ibunya. Baku apa bau uang tadi berjudi. Apa kalah sehingga kita nak bisa membeli beras. Anak ke sekolah tidak lo bisa belanja. Sepatu anak pun tidak ada. Dia mau beli sepatu. Uang sudah habis dibawa oleh bapak-bapaknya berjudi. Jadi akibatnya dari berjudi itu bisa menjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Bisa menjadi perceraian dalam rumah tangga. Jadi tidak ada artinya dalam rumah tangga itu kita ucapkan sakinah mawaddah warahmah. Kan ada orang beralih diucapkan melalui toa mid organ. Semoga kedua mempelai mendapat sakinah mawaddah warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu artinya ketenangan. Jadi karena uang judi tadi dibawa berjudi, tidak ada lagi ketenangan. Cuma yang timbul pertengkaran, karena bapak-bapaknya tadi kalah berjudi. Nah, jadi timbul pertengkaran, permusuhan dalam rumah tangga. Kemudian kata Allah, innamal khamru wal maisiru. Sesungguhnya minuman keras, mabuk-mabukan sedikit atau banyak, dia tetap haram. Nah, di Balinya minuman keras, mabuk-mabukan sedikit atau banyak. Sebenarnya uang itu untuk keperluan keluarga. Anaknya belum ada baju seragam sekolah. Karena uang tadi sudah dipakai untuk beli minuman yang memabukkan, tidak jadi dibelikan ke seragam sekolah. Alah heboh lo ibunya di rumah. Kenapa bapak mabuk? Saya tidak tahu. Saya sudah diajak oleh teman. Sebenarnya bapaknya ini sudah terpengaruh. Siapa yang mempengaruhi bapak-bapak ini? Dia minuman keras dengan teman-teman, dengan kawan. Adalah setan. Setan Al-Qanas namanya. Dia tidur di dalam dada manusia. Fi sudurinas. Dalam dada manusia dia tidur. Nyajak aja bapak-bapak kau minum selah. Tak apa-apa sekali ni ma. Minumlah bapak-bapak kau. Dia teler mabuk. Kayak orang gila. Ini terpengaruh oleh setan Al-Qanas. Sebab setan Al-Qanas ini dia membuat pernyataan. Apa pernyataannya kepada Allah? Ya Allah, aku bersedia masuk neraka. Kata setan Al-Qanas. Tapi dengan syarat saya menggoda cucu Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu sebabnya setan Al-Qanas ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apa kata setan Al-Qanas? Wa ana kolaktani minan nar. Kejadian saya ini dari api. Wa ana kolaktani mintin. Kejadian Nabi Adam itu dari tanah liat busuk. Nah mungkin saya sujud kepada Nabi Adam. Saya cuma berjanji kepada Allah menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Sehingga anak cucu Nabi Adam itu manusia bersama saya di dalam neraka. Ini pernyataan daripada setan Al-Qanas kepada Allah menggoda manusia ke jalan yang sesat, ke jalan fahisah, berbuat buruk. Contohnya tadi berjudi dan minum-minuman keras. Jadi artinya kita sebagai orang yang beriman, hindarilah berjudi dan minum-minuman keras yang memabukkan. Sehingga di dalam keluarga kita mendapat sakinah mawaddah warahmah, ketenangan, kasih sayang, dan saling pengertian. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, melalui ceramah subuh ini dapat kita jadikan mau'izah, pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, Kepala Dinas Peternakan Juga Kesehatan Hewan di Disnakes 1 Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan imbauan dilakukan juga disampaikan kepada seluruh kabupaten jokota di Sumatera Barat. Selain itu pihaknya menarikkan panduan dari Direktorat Jenderal Peternakan Juga Kesehatan Hewan di JNPK terkait juga pengawasan lalu lintas ternak. Menurut Sukarli, satu hewan kurban yang dipindahkan baik dari kandang menuju kamar saji ataupun antar wilayah wajib untuk melengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Sementara untuk ternak yang berasal dari luar provinsi, dokumen yang harus dipunyo adalah surat veteriner. Tujuannya untuk memastikan ternak yang dipajua balikan yosubana sehat serta aman untuk dijadikan hewan kurban. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI Kepatang mengatakan pihaknya tengah mengupayakan izin supaya jemaah bisa ditabangkan bersama kloter pamungkas yang jadwalnya diberangkatkan hari ke menuju Jeddah Arab Saudi. Jemaah diketahui bernama Desma Herman Saer, usia 63 tahun. Sebelumnya ditunda keberangkatannya sesudah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk melakukan perjalanan udara. Rifki menjelaskan, waktu tiba di asrama Haji Embarkasi Padang, Desma dalam kondisi lama, serta mengalami pembengkakan pada kedua kaki. Sesudah menjalani pemeriksaan lanjutan, tim medis menyebutkan sejumlah kondisi dan mengharuskan jemaah mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jemaah mengalami anemia berat disertai juga gangguan elektrolit.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Room, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan sana pandangnya. Ba akabanya di pagi hari ko. Ado nan mamilia untuk berolahraga mungkin di pagi ko. Karena di Sudirman bahkan ada beberapa nan alam memanfaatkan cuaca pagi ko nan udaranya segar, berjalan kaki atau sekedar lari-lari kete untuk menghangatkan ataupun mengeluarkan keringe di pagi hari ko. Ado pulo barangkali nan pagi-pagi ala di dapur atau biasa si ibu-ibu. Ado pagi-pagi tarik selimut lalu bali ya. Ado nan pagi-pagi ala siap ready berangkat ke tempat aktivitasnya. Apapun itu, Program PRR Padang selalu hadir mengawanan dan sana pandangnya. Di pagi hari ko bersama Mbak Mici Aryani sampai pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Kini ko kita di Sumangai pagi. Memulai hari dan sana memang harus di Sumangai supaya apapun nanti karajokan berhasil sesuai jo target dan lah kita ingin capai di hari ko. Yalah kalau begitu kita nikmati dulu lagu nambah berikut ko dan sana dari Reza Wulanda, Pantang Rang Tua. Kita simak bersama.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua maroy.
0: Keceknya 5 menit waktu nyonya dah. Iroh nak nyo dah. Hilang tas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: dan Krabby Patty terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
1: Tuh, kamu tahu aja.
4: Keempat, RRI Padang.

Prom Paterere Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Iyo tuh dan sana komati adik dahulu saku buah kita berdua. Iko namanya joget bagurau. Jadi biar suasana hati menjadi lebih baik pagi hari kok. Datangkan sesuatu yang bisa membuat hati bahagia.

Cegukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab cegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, cegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak

0: cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Keempat, RRI Padang.

Prom, Pater Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Donsana Pandanga. Pagi hari ko Donsana jalan sampai lupo untuk meminum segala air putih ya. Boleh disarankan sesudah jago lalo itu langsung minum air putih ya, supaya badan yang semalam lah istirahat bisa terhidrasi secara baik ya. Air putih ya, itu menjadi kebutuhan utama kita sebagai manusia yang emang tidak bisa diabaikan. Selain berfungsi untuk menghilangkan dahaga, air putih bisa menolong pula untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh supaya organ-organnya bisa bakar rajo secara baik ya. Para ahli kesehatan menyebutkan bahasanya tubuh manusia sebagian besarnya itu memang terdiri dari air, sehingga kebutuhan cairan harian kita harus terpenuhi setiap hari. Berdasarkan dari berbagai sumber kesehatan dan sana pandangan yang dilansir dari rri.co.id, orang dewasa dianjurkan konsumsi sekitar 2 liter air atau setara jo 8 gale per hari. Kurangnya konsumsi air putih ya, itu bisa menyebabkan dehidrasi dan berdampak pada menurunnya konsentrasi jo energi. Kondisi ko acok ditandoi jo kadang-kadang merasa lita, sakit kepala, sampai mulut rasanya agak kariang. Bahkan dun sana, dehidrasi ringan itu bisa mengurangi fungsi otak, cuma menurunkan produktivitas orang dalam bakar rajo ataupun baraja. Jadi selain menjaga konsentrasi, minum air putih pun itu harus cukup untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Air itu bisa menolong badan kita memecah makanan, cuma mempermudah proses penyerapan nutrisi. Jadi terpenuhi kebutuhan cairan tubuh, risiko sembelit juga gangguan pencernaan lainnya bisa berkurang.

0: Manggali di pasar, di rumah, atau online. Danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.

0: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padaga tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita simak himpunan berita dalam kabar Salingka Nagari untuk hariko.
1: Prom Pat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

usah takajui kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari paralujung.

0: Assalamualaikum pagi sanak saudaro. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salingka Nagari Pro MPRRI Padang untuk adik ini ko. Sabtu 9 Mei 2026 bersama Ambo Miceriani. Mulai dan sana kita mulai Jokabanan Pertama. Dan sana pandangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakeswan Provinsi Sumatera Barat memastikan Sumatera Barat menerima bantuan 20 ekor jawi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kapalo Disnakeswan Sumbar Sukarli mengatakan KRRI, jawi kurban itu dibagi ke 9 balai Kabupaten Jokota di Sumatera Barat, Jo Satyo Daerah menerima sa ekor jawi. Selain dialokasikan ke seluruh Kabupaten Jokota, seiko jawi lai ala disiapkan sebagai jawi tambahan untuk program bantuan kurban presiden di Sumatera Barat. Sukarli menjelaskan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH ala menetapkan standar mutunan tinggi untuk jawi kurban presiden. Pemerintah menargetkan teranak nan bareknya pal yang indak 1 ton atau 1000 kilo. Namun, beliau mencatat indak sadonyo daerah punya taranak jo syarat barek igo. Karena itu, pemerintah alam menetapkan batas toleransi minimum 800 kilo untuk taranak jawi.
1: 19 ekor untuk kabupaten kota, 1 untuk provinsi, 20 ekor ya. Tetes sapinya adalah berasal dari daerah setempat, sudah semuanya disuruhkan, sudah disuruhkan semua dan sekarang sudah